0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan tim rescue untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap satu anak buah kapal ABK KMN Rizki Jaya Utama 01 yang dilaporkan hilang setelah kapal mengalami kebocoran di perairan Laut Arafura, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kapal penangkap ikan dengan kapasitas 26 GT tersebut membawa 9 orang POB. Dalam insiden yang terjadi pada hari Kamis 1 Oktober 2026, 8 ABK berhasil selamat, sementara 1 ABK lainnya masih dalam pencarian. ABK yang belum ditemukan diketahui bernama Salam, berusia 54 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima, informasi awal mengenai kondisi kapal masuk ke Bakamla Merauke sekitar pukul 17.13. Selanjutnya sekitar pukul 18.00, KMN Rizki Jaya Utama 01 mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Saat kapal mengalami kebocoran, seluruh ABK sempat berkumpul dengan menggunakan alat apung. Namun gelombang besar di lokasi kejadian menyebabkan para ABK terhempas dan terpisah satu sama lain. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap Salam dengan memperhatikan kondisi cuaca dan situasi di sekitar lokasi kejadian.

Kita ke info berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat di 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui dukungan terhadap Festival Kalimaro yang digelar melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Merauke, Gereja, Yayasan Kalimaro Bangkit, serta masyarakat marin. Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Prayitno dalam sambutannya mengatakan Festival Kalimaro tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi bagian dan upaya melestarikan adat marin sekaligus mengenang perjalanan sejarah dan proses memanusiakan manusia yang dilakukan para misionaris pada masa terdahulu. Pemprov Papua Selatan memastikan dukungan terhadap Festival Kalimaro tidak hanya diberikan untuk pelaksanaan tahun ini, tetapi juga pengembangan kegiatan pada masa yang akan datang. Festival Kalimaro diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda marin untuk memperkenalkan, menjaga dan mengembangkan budaya leluhur sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata budaya di Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Teman terbaik kamu.

David punya karir yang mapan. Jabatannya di perusahaan tempatnya bekerja berada di top level. Istri David, Marina, juga seorang wanita karir yang sukses. Bekerja pada salah satu perusahaan periklanan besar di kotanya. Mereka berdua sudah berumah tangga hampir 5 tahun lamanya, belum dikaruniai anak. Namun rumah tangga dan karir Marina saat ini berada di ujung tanduk. Ada hal yang sangat membuat Marina

Ya Allah, apa aku akan sanggup menjalaninya? Rasanya berat sekali meninggalkan ruangan ini, meninggalkan kantor ini, meninggalkan orang-orang yang selalu saling support di sini. Lalu, apa aku sanggup bolak-balik dapur kamar,

0: Terserah kamu, Rin. Keputusan ada di tanganmu. Aku capek kita berantem terus bahas ini.
1: Aku juga capek, Fit. Kamu pikir aku tuh gak capek berantem terus? Tapi kan, ya gak harus kayak gitu juga dong.
0: Kamu selalu bilang aku workaholic. Aku gak punya waktu buat kamu. Tapi masalah sebenarnya ada di diri kamu, Rin. Andai kamu seperti istri teman-temanku yang gak memilih jadi wanita karir. Aku yakin kita bahagia. Bahkan mungkin sudah dari dulu kita sudah punya anak.
1: Tapi Fit, selama ini aku tuh gak pernah kerja kelewat batas. Aku juga gak pernah kok lalai ngurus kamu. Malah, aku yang komplain seharusnya. Kamu yang kerja selalu kelewat batas. Berangkat pagi, pulangnya juga udah jam 2 malam. Apa gak workaholic kayak gitu namanya?
0: Rin, cukup. Jangan bolak-balik. Coba kamu camkan dan pikirkan. Jadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak lebih baik daripada menjadi wanita karir.
1: Lalu menurut kamu, kalau aku tuh jadi ibu rumah tangga, akan menyelesaikan masalah, begitu? Aku bisa gila, Fit. Diem seharian di rumah, terus nungguin kamu pulang tengah malam. Enggak bisa, Fit.
0: Terserah kamu, Rin. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu rasa gak sanggup, atau udah gak sudi jadi istriku lagi, ya sudah, kita pisah saja. Gampang kan?

0: Ya Allah, aku tuh gak mau cerai. Tapi aku juga berat untuk resign dari kerjaan ini. Apa karena posisiku lebih tinggi dari David di pekerjaan? Makanya sikap David tuh kayak gitu. Ya Allah ya Tuhan, kenapa waktu itu aku emosi juga sih? Sampai-sampai aku tuh spontan ngomong bakal berhenti kerja buat dia. Padahal mungkin masih bisa dibicarakan dengan baik-baik sama David. Marina, Marina, kenapa sih kamu tuh kudu banget?
1: Oke, okay, fine. Aku akan berhenti kerja buat keluarga kita. Catat ya, buat keluarga kita.
2: Bagus kalau begitu. Kapan kamu mulai berhenti bekerja?
1: Ya, kalau soal kapan aku berhenti, aku bisa memutuskan kapan pun waktunya aku berhenti. Tapi aku punya syarat.
2: Apa?
1: Kalau aku resign, otomatis aku tuh nggak punya penghasilan sendiri. Dan itu bakal ngaruh ke pemasukan kita. Akan berkurang nantinya. Kamu siap dengan hal ini? Sementara, aku juga punya kebutuhan sendiri dong yang harus aku penuhi. Kamu siap mencukupinya?
2: Rin, dari awal kita menikah dulu, aku selalu cukupi kebutuhan keluarga kita kan? Berlebih justru. Malah sekarang kamu bisa santai di rumah, nonton film kesukaan kamu. Biar aku yang bekerja memenuhi segala kebutuhan kita. Deal?
1: Oke, deal.

0: Iya, masuk. Twin, duduk. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Pak.
0: Iya, iya, iya.
1: Maaf, Pak. Yeah? Saya resign dari kantor ini, Pak. Ini surat resign saya.
0: Loh, Rin? Ada apa, Rin? Kok kamu gak ada hujan, gak ada topan, malah resign?
1: Iya, Pak. David itu gak setuju kalau saya itu kerja terus. David juga bilang, ya lebih baik saya konsen di rumah ngurusin suami dan keluarga.
0: Aduh, Rin. Udah teknologi mobil listrik kayak sekarang, suami kamu masih aja melarang istrinya bekerja. Aduh, gak habis pikir saya. Tapi, apa kamu yakin dengan keputusan kamu? Sayangkan karir kamu, Rin?
1: Gak apa-apa sih, Pak. Saya berusaha ikhlas aja. Toh yang minta kan suami saya, Pak. Insya Allah berkah, Pak.
2: Setelah mendapat persetujuan dari atasannya, akhirnya Marina benar-benar menjadi seorang ibu rumah tangga. Marina hanya menghabiskan waktunya setelah mengurus suami dengan menonton televisi, membaca novel dan majalah, atau menelpon sahabat-sahabatnya. Rutinitas tersebut dilakukan Marina sudah hampir satu minggu, dan rasa bosan akhirnya menghampirinya.

0: Sok, aku nginep di rumah mama, boleh ya?
1: Loh, kenapa? Memang ada acara, Rin?
0: Nggak ada sih, aku bosan aja seharian di rumah lakuin hal-hal itu lagi. Tahu nggak sih kalau bisa teriak, itu TV itu bakal teriak bosan banget karena lihat aku terus-terusan.
1: Sabar dong, Rin. Kamu itu sedang menjalani fase yang berbeda aja dalam hidup kamu. Lama-lama bakal terbiasa kok. Lupa kalau dulu kamu itu pernah punya cita-cita bisa tidur siang di saat orang-orang lagi kerja. Nah, sekarang dream comes true, sayang. Kamu bisa tidur dengan nyaman di siang hari, tidur nyenyak di malam hari, terus beberapa minggu lagi kamu akan bilang padaku kalau kamu hamil. Nikmat kan?
0: Iya, kalau

0: Kabar baik, Pak.
1: Oh ya, Rin. Kebetulan perusahaan kita akan merger dengan salah satu agensi iklan internasional. Nah, kita akan segera MOU nih. Jadi, kalau kamu masih minat, saya pribadi menawarkan jabatan khusus ke kamu untuk perusahaan baru ini. Gimana? Berminat?
0: Gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau kondisi sebelum saya resign, ya tawaran ini pasti saya ambil, Pak, tanpa ragu. Tapi maaf banget ya, Pak, tanpa mengurangi rasa hormat ke Bapak, untuk saat ini kondisinya tidak memungkinkan saya untuk kerja lagi, Pak. Maaf ya, Pak.
1: Ya sudah, saya tunggu jawaban kamu besok ya. Sayang loh, kalau kesempatan ini kamu lewatkan, ya?
0: Iya, Pak. Sebenarnya saya sudah mulai menikmati peran saya sebagai istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga, Pak. Ternyata ada keasikan tersendiri loh, Pak, di dunia baru saya ini. Tapi terima kasih sekali lagi ya, Pak. Bapak udah ingat sama saya.
1: Sudah. Oke, Rin. Oke. Saya paham. Sudah. Terima kasih ya.
0: Baik, Pak. Terima kasih kembali. Marina, Marina. Kamu itu bodoh atau apa sih? Udah tahu kamu itu tidak menikmatinya, kan? Kamu itu nutupin perasaan kamu, Marina.
2: Marina mencoba menutupi perasaannya dengan mengatakan bahwa dia menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dia menolak secara halus tawaran dari Pak Sigit. Perasaan yang masih berkecamuk antara menerima dan menolak peran barunya. Hingga suatu pagi.

Aduh, kok kepalaku sakit banget ya? Aduh, aku mual. Aduh, mual banget nih perut aku. Ya Allah, jangan-jangan.

Allah, alhamdulillah. Hasil tes pack ini aku positif, ya Allah. David pasti seneng banget nih. Ya Allah, ternyata keputusanku untuk resign dari pekerjaanku dijawab Allah dengan kehamilanku. Aku akan tunggu David pulang dan aku akan kabarin langsung sama dia.

0: Fit, alhamdulillah Fit, kamu tuh cepat pulang. Aku ada kabar gembira loh buat kamu.
1: Rin, maafkan aku Rin.
0: Hah? Kok kamu minta maaf Fit? Kamu kenapa? Kamu jangan minta maaf dong. Aku itu ada kabar baik buat kamu. Lagian kenapa juga minta maaf? Aku gak nyesel COVID berhenti kerja. Bahkan tempo hari, aku tuh nolak tawaran dari Pak Sigit untuk balik kerja. Aku udah siap sekarang, Fit. Aku siap jadi istri yang seutuhnya. Gimana?
1: Justru itu, Rin. Justru itu yang buat aku harus minta maaf sama kamu.
0: Kenapa, Fit? Ada apa?
1: Tadi siang, perusahaanku memutuskan untuk mem-PHK aku, Rin. Katanya saat ini manajemen dalam kondisi pengetatan karyawan.

ada di sekitar kita. Persembahan Keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku. Marina diperankan oleh Amna Ulfa. David diperankan oleh Ari. Pak Sigit diperankan oleh Gusfri Azwar. Narator Rita Ismail. Penulis cerita Wahyudi Maswar. Rekaman dan editing Rio Nada Putra. Produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang. Sutradara Azmi Rahman.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Dan saya, Dek.
3: Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat. Pakai helm, hujan, badai. Saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM,
1: teman Pro2, saatnya doa Angelus.

0: Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tamuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: ya.
1: Siapa yang ambulans tangka?
2: Itu yang kesuami petugas kesehatan harus jemput.
1: Kasihan. Bagaimana dengan DMP istri Anda?

0: Halo, halo. Halo, Pak.
1: Ya, Mak.
0: Pak, Pak Banda, apa itu? Pak masih sampai di rumah sakit?
1: Belum, Pak. Masih tempatan sini.
0: Halo.
1: Ma.
0: Halo, Pak.
1: Terus ngulang nih.
2: Lian, Denny so sampai di rumah sakit?
0: Belum, Mak. Masih di ambulans. Signal kurang bagus. Denny bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Ya, mau bikin bagaimana? Denny mesti ikut protap.
0: Aduh, Mak. Apa nanti orang mau bilang? Halo, Pak.
1: Ya, Mak.
0: Kok bagaimana Bapak keadaan? Nah, Papa sudah di mana ini? Papa sudah di ruangan mana? Orang sudah periksa Papa. Apa yang Papa rasa?
1: Ma.
0: Sakit atau?
1: Ma.
0: Papa ada baik-baik,
1: Pak. Mama tenang dulu. Sekarang Papa ada di ruang isolasi. Kalau Mama tidak tenang, kaki Mama ini yang mau sakit.

0: Papa?
1: Adik, apa kabar? Mana Mama sayang?
0: Adik ada bye-bye, Pak. Mama ada di warung ngatur-atur barang. Pak, Papa kapan pulang?
1: Papa pasti pulang, Dek. Tapi belum sekarang. Adik dibikin apa itu, Dang?
0: Pak, adik suka bermain di luar. Mar, Mama larang. Adik pe teman-teman sun mau badekat. Dorang bilang adik ada virus.
1: Oh, kasihan kita pe anak, Sabar, sayang, nih. Untuk sementara, adik bermain di rumah jo deng Mama deng Oma.
2: Papa itu dapat telepon?
0: Iya, Ma. Halo, Pak. Nanti bercerita ulang, nih. Napa ada Mama ini?
2: Halo, Pa. Papa ada baik-baik itu?
1: Papa baik ini, Ma. Mama lihat ada baik-baik itu?
2: Iya, Pa. Cuma...
1: Cuma apa, Ma?
2: Pa, sunyak dadoi sama sekali ini kesiang di rumah. Air belum bayar, belum beli lampu, setoran di bank. Harapan cuma di warung. Mar, jangankan mau beli, Pa. Sampai mau lewat pun orang sudah mau, Pa. Kenapa ini adik kurang jaga menangis? Suka mau bermain ini dengan teman-teman.
1: Sabar, Ma. Tunggu juga sampai hasil tes keluar. Percuma aja aku jelaskanin dorang. Sementara hasil belum keluar.
2: Iyo, Pa. Mar, Mama rasanya mampu ini, Pa.
1: Bagaimana nih, Ma? Bagaimana kalau jual juga papa pe motor?
2: Pa! Lupa tuh motor belum habis, Pastor.

0: Halo, selamat siang, Pak Denny. Ini Deng, Ketua RT.
1: Oh iya, Pak RT, selamat siang.
0: Bagaimana Deng, Pak Denny, P, kondisi itu?
1: Ada baik-baik ini, Pak.
0: Oh, syukurlah, Pak Denny. Orang di sini turut prihatin dengan Pak Denny keadaan. Dengan kejadian ini, jadi pelajaran buat orang semua. Orang deng tetangga-tetangga di sini ada kumpul sumbangan for Pak Denny dan keluarga.
1: Aduh, Pak RT, su bikin repot ini. Terima kasih su bantu turun pe keluarga, Pak RT.

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Bagaimana Papa Pi kondisi itu?
1: Papa Pi kondisi stabil ini, Ma. Bayangkan, Ma. Selama 2 minggu di sini, turang setiap pagi bajemur, bau olahraga, ding minum vitamin, Le.
0: Aduh, bagus kamu, Pak. Berarti...

0: nanti mau pulang.
1: Zara, kalau nggak nape mau pulang, Pak yang mau bawa oleh-oleh, Kang.
0: Iya, nanti mau kasih panganan satu, panganan satu, panganan sudah jam.
1: Ih, Zara kan yang boleh kencuri.
0: Iya, kan yang boleh begitu.
2: Pak, Zara Superman ulang dengan DP teman-teman.
3: Oh, Pirwa, Papa terharu sekali dah dengar. Mar, kasih ingat nih Pak Zara, habis bermain, langsung cuci DP tangan.
2: Pasti itu, Pak. Eh, Pak, iyo katu, Pak RT dan masyarakat sekitar dang, dorang ada kasih sumbangan pa torang. Syukur no, cukup untuk torang pe kebutuhan tiap hari.
3: Syukur jo, Tuhan su jawab torang pe doa.
4: Siang mau babeli.
2: Pak, ada orang mau babeli. Nanti mama telpon ulang jo ne.
3: Oh iya dang, Mak.

0: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Pendengar Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru, masih bersama kami RRI Tahuna. Sebelum lanjut, kita update dulu informasi terkini perkembangan COVID-19. Satu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
2: Liam, coba dengar berita di radio ini.
1: Rumah sakit.
3: Baik, Arsi, pendengar di mana saja Anda berada terkait dengan informasi meninggalnya pasien COVID-19. Tapi saat ini memang belum diketahui.
2: Ma, mana kita HP? Kenapa ini? Teleponnya cepat, Pak Denny.
3: COVID-19. Kami masih menunggu akan digelarnya konferensi oleh tim khusus. Dan
4: nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
2: Ma, kenapa dia bilangnya angka ini telepon? Coba telepon ulang. Telepon terus ya.
3: Informasi kamu meninggal saat ini masih dalam ruang informasi dan
5: Halo,
6: betul ini dengan Ibu Lian?
5: Iya betul. Ini Risa apa?
6: Ini dengan perawat dari rumah sakit tempat suami Ibu dirawat.
5: Ya Tuhan, kasihan kita tapi suami.
6: Begini Ibu Lian, halo? Suami. Ibu Lian, halo?
5: Lian, siapa kasih yang Lian?
6: Halo Ibu Lian. Halo Ibu Lian?
5: Iya.
6: Halo,
5: ini siapa?
6: Ibu, ini dengan perawat dari rumah sakit. Nanti kita kasih Bapak Denny Jone yang langsung bercerita.
7: Halo? Ma, Denny ini.
2: Ya Tuhan. Denny, aduh kasihan. Ada bayi-bayi juga tuh ngana. Kenapa tuh orang ada dengar berita di radio ada yang meninggal kata?
7: Ma, tenang dulu nih. Kita ada bayi-bayi ini. Dia mau kasih informasi kalau kita hasil swab ternyata negatif.
2: Syukurlah, Denny. Kenapa kasih yang Lian Ricky pingsan ini? Dia kira anak ada apa-apa.
8: Hidup tak selamanya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Selalu ada dinamika yang mengharuskan kita berhadapan dengan masalah, menemukan solusi, dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta spirit kreatif yang tak berujung. Selalu ada harapan. Produksi RRI Tahunan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Oke, selamat siang teman Prado. Aduh, jumpa lagi dengan saya sendiri, Donata Mahose, ya, tentunya di siang hari ini, edisi hari Minggu ya, tanggal 4 Oktober 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian sama teman Prado hingga pukul 4 nanti. Selepas dari pukul 12 ya, ada beberapa info hiburan lagu-lagu ya, sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini teman Prado. Dan tentunya di pukul 1 ya, atau di pukul 13 selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya, seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman Prado.

Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya. Untuk diriku selalu menyapa kalian, terutama buat kamu yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah ya. Selamat siang saja buat kamu. Yuk, jangan lupa makan siangnya ya. Dan juga ya, buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, di siang hari ini selamat siang saja buat kamu ya. Dan selamat bersantai tentunya teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang ada di mana ini, pastinya di seputaran Kuprik ya, Tanah Miring, bahkan sampai di Kusaku ya, ada Kurik, Salor, dan Kumbe ya. Selamat siang saja buat kamu ya, dan selamat bersantai siang bersama keluarga tercinta teman Pro 2. Dan kita langsung saja teman Pro 2 ke informasi yang pertama ya.

Kita langsung saja teman Pradwa ke informasi yang pertama, di mana ada fakta unik ya, asal usul nasi kucing angkringan Jogja Solo ya. Meski porsinya kecil ya, nasi kucing punya makna yang lebih besar ya teman Pradwa. Kuliner ini letak dengan nilai kesederhanaan, kemudian rasa cukup dan kebersamaan teman Pradwa. Sampai saat ini ya masih jadi teman favorit ya buat ngobrol ya santai di angkringan teman Pradwa. Iya, porsinya boleh kecil ya, tapi ceritanya tidak sekecil itu teman Pradwa. Kalau kamu nongkrong di angkringan ya, biasanya nasi kucing kamu dimakan bareng lauk apa nih teman Pradwa?

Kita Mamprado, kita lanjut ya dengan infonya, di mana yang pertama ada jejak warung angkringan ya, ikon kuliner malam Jogja dan Solo ini ternyata punya cerita historis ya teman Prado yang unik ya. Di balik mungilnya ya, berawal dari warung angkringan di Solo dan Jogja teman Prado. Dulunya warung ini menjajak ya menu terikat ya berkuah, kemudian kental dan jajanan tradisional sebelumnya. Akhirnya nasi bungkus porsi kecil ini diperkenalkan teman Prado.

Kemudian yang berikutnya, jejak warung angkringan ya. Berawal dari warung angkringan di Solo dan Jogja, dulunya warung ini menjajakan menu teri ikan ya yang berkuah kental dan jajan tradisional sebelum akhirnya nasi bungkus porsi kecil diperkenalkan teman peradua. Kemudian yang berikutnya, kenapa nasi kucing ya? Dinamakan nasi kucing ya karena porsinya yang sedikit ya dengan lauk ikan asin teman peradua. Dahulu ikan asin jenis tersebut ya lazim dijadikannya makanan kesukaan kucing ya oleh warga setempat teman peradua. Kemudian ada evaluasi dan filosofi ya sejak era 1980-an ya. Isiannya berkembang dari sekedar ikan asin menjadi sambal teri ya hingga oseng mercon ya. Variasinya semakin kaya dengan tambahan lauk ya seperti sosis ya, jeroan hingga potongan daging ya. Porsi kecilnya mempresentasikan ya filosofi kesederhanaan ya dan kebersamaan juga teman.

Oke, okay, teman Prana, itulah informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu ya, di mana ada fakta ya. Fakta unik asal-usul nasi kucing angkringan Solo Jogja ya, teman Pradua. Pastinya ya ini teman Pradua kamu sudah sering ya untuk menikmatinya yang nasinya di porsinya yang cukup unik ya, yaitu kecil, teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu beberapa hiburan lagu-lagu ya untuk kamu nantinya mana-mana kamu di santai siang kali ini, teman Pradua. Jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang.

Oke teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman Prado. Dan kita langsung saja teman Prado ke informasi yang berikutnya ya. Ini yang suka minum yang manis-manis nih ya, selain jantung, hati sampai kulit ya, bisa berdampak loh teman Prado. Aduh jangan ya, untuk kamu sering-sering minum yang manis-manis ya, takutnya kamu kemanisan ya. Iya. Boba, kopi susu, soda, teh manis, siapa coba yang bisa nolak ya minuman ini? Minuman manis emang enak ya, jadi bikin mood naik ya, tapi kalau diminum setiap hari tidak bagus juga ya buat kesehatan nih teman berdua. Boba, soda, teh manis, sampai kopi susu ya, kopi susu kekinian ya, memang sudah susah untuk ditolak ya, apalagi pas panas. Rasanya pasti menyegarkan ya, iya sesekali sih masih boleh ya, tapi kalau sudah terlalu sering ya bisa bikin masalah kesehatan juga nih teman berdua. Yang berikutnya bisa bikin badan naik ya, berat badan naik ya, ini gara-gara minum yang manis-manis nih teman berdua. Gula dan kalori yang tinggi di minuman manis bisa bikin berat badan naik ya, apalagi kalau diimbangi apalagi kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik teman berdua. Kemudian diabetes juga ikut naik. Kalau sudah kebiasaan bisa tingkatkan risiko diabetes tipe 2 ya. Coba mulai ya, lebih sering pilih air putih ya, atau minuman tanpa tambahan gula ya teman berdua. Kemudian yang berikutnya bisa merusak gigi juga ya. Gula di minuman manis bisa nempel ya di gigi dan jadi bakteri molot ya. Semakin sering minum manis ya gigi bisa jadi berlubang loh teman berdua, apalagi kalau jarang sikat gigi teman berdua. Kemudian yang berikutnya bisa sakit jantung ya. Minuman manis juga bisa tingkatkan tekanan darah dan peradangan kronis ya di tubuh kamu teman berdua. Ini bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung teman berdua. Kemudian yang berikutnya bisa picu ya untuk penyakit ginjal teman berdua. Ginjal juga ikut berdampak ya, kebiasaan minum minuman manis ya, bisa bikin obesitas, kemudian diabetes, sampai tekanan darah tinggi, yang kemudian memicu komplikasi ginjal teman berdua.

berikutnya, yaitu pemicu sakit hati ya. Kalau sudah jadi kebiasaan dan berlangsung lama ya, minuman manis dapat meningkatkan risiko penyakit hati berlemak demam perut 2. Kemudian kulit juga bermasalah ya. Minuman manis juga bisa picu munculnya jerawat. Kemudian glikasi bisa merusak kolagen ya, dan elastis kulit ya, sehingga tanpa penuaan jadi mudah.

memicu jantung juga ya, dan banyak penyakit lainnya yang timbul akibat yang manis-manis ya. Jadi boleh untuk kamu konsumsi, tapi harus disertai dengan aktivitas dan olahraga juga ya, teman peradua. Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di siang hari ini, teman Prado. Jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang.

di akhir perjumpaan kita untuk informasi kulinernya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Pro 2. Dan kita langsung saja ke informasinya. Di mana ada 3 makanan berkuah ternak di Indonesia. Ada favorit kamu tidak di makanan ini? Dan kita langsung saja teman Pro 2 ke informasinya ya. 3 makanan berkuah paling enak dari Indonesia, mana yang kamu suka nih ya? Keragaman ya dan kelezatan kuliner Indonesia tidak perlu diragukan lagi ya. Itu terbukti dari banyaknya lidah wisatawan dunia yang dimanjakan oleh makanan Indonesia ya, terutama yang berkuah nih teman Pro 2.

Makanan berkuah memang punya tempat tersendiri ya di lidah orang Indonesia. Keberagaman rempah ya membuat setiap makanan berkuah punya ciri masing-masing ya. Lantas makanan berkuah terenak di Indonesia ya melansir dari Taste Atlas ya teman Prado. Yang pertama ya ada Soto Betawi. Daftar ini akan dimulai dengan soto Betawi ya, makanan berisikan potongan daging sapi ya dengan jeroan ini makin lengkap ya dengan siraman kuah santan atau susu juga ya bisa dipakai sebagai pengganti ya. Kemudian soto Betawi ya begitu kaya rasa karena diperkaya dengan berbagai rempah seperti serai, kemudian ada kunyit, lengkuas, daun jeruk, purut ya, dan ketumbar juga ya. Saat disajikan ya, soto ini dilengkapi berbagai pelengkap yang umumnya terdiri dari tomat, daun bawang, kemudian ada kecap manis dan kerupuk emping ya, tidak ayal sulit menolak kelezatan makanan tradisional khas Jakarta ini teman-teman.

berikutnya ada Gulai ya. Posisi kedua ditempati oleh Gulai yang juga sering disebut sebagai kari khas Indonesia ya. Gulai dapat menggunakan berbagai jenis bahan utama seperti daging, jeroan, telur, tahu, dan sayuran ya. Makanan ini berasal dari Sumatera yang dapat pengaruh besar ya dari India. Iya, sekarang kamu bisa menemukan gulai dengan mudah dimanapun ya, teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada rawon. Rawon merupakan makanan khas Jawa Timur atau Jatim yang bercita rasa kuah dengan daging sapi sebagai bahan utama ya. Makanan ini amat dikenal ya dengan kuahnya yang hitam pekat karena penggunaannya buat kluwek ya. Soal rasa, makanan ini tidak perlu diragukan ya, sebab ya daging yang dimasak perlahan dipadukan dengan berbagai rempah seperti daun jeruk, serai, jahe, cabai, tidak ayal banyak orang menyukai rawon. Makanan ini makin enak ya dinikmati dengan telur asin dan taburan tongke, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi ya yang terakhir ya untuk info kulinernya dan juga UMKM, teman peradua. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13:55 waktu Indonesia Timur ya. Itu sudah dona akhir ya untuk informasinya. Dan kamu jangan kemana-mana dong, karena kita masih di santai siang ya. Nantinya di pukul 2 nanti bakal ada info olahraga hingga pukul 3 teman peradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di santai siang.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Kita mempelajari, kita masih di santai siang ya, tentunya di pukul 14 ya, sudah lewat 15 menit ya, dan kita masih di santai siang ya dengan info yang berbeda ya, yaitu di info seputaran olahraga ya, dan kita langsung saja ya ke informasi olahraga berikutnya nih teman Prado, di mana menjamu Adias KFC PSSI Semarang ya, bidik 3 poin. PSSI Semarang menjamu Adias KFC Bekasi ya pada pekan keempat Pegadaian Championship ya 2026-2027.

sih teman Prado. Menurut Widodo, tambahan 3 poin untuk 3 poin penting ya untuk menjaga posisi PSIS di papan atas grup A. Karena itu ia berharap tim bisa kembali meraih kemenangan sekaligus mempertahankan tren positif teman Prado. Persiapan PSIS juga berjalan sesuai program meski laga sebelumnya melawan Persiku Kudus batal digelar ya. Widodo menyebut ya pembatalan tersebut tidak hanya mempengaruhi kesiapan tim menghadapi DHSK FC ya. Ia memastikan para pemain siap tampil pada pertandingan di Stadion Jatidiri. Widodo juga sudah menganalisis permainan DHSK FC sebelum

ya, tim tamu mampu membangun serangan dari belakang dan menciptakan sejumlah peluang. Ia meminta pemain menjalankan strategi, taktik, dan persiapan fisik yang sudah diberikan teman Produa. Menurutnya tinggal bagaimana nanti pemain mengeluarkan semua strategi, taktik, dan kemampuan fisik yang sudah diberikan ya selama persiapan teman Produa. Menurut pelatih ya teman Produa. Oke, teman Produa, itulah informasi olahraga yang pertama ya, datangnya dari Persepak Bola Indonesia ya, di mana menjamu Adias KFC PSIS Semarang bidik 3 poin ya. Oke, jangan kemana-mana karena tentunya kita masih di santai siang dengan info-info olahraga ya teman Produa. Tetap stay teman Produa di Jagamo di santai siang.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Siang, Santai Siang di Pro 2 FM.

Kita memperadu, kita masih di Santai Siang ya, dan kita langsung saja ke informasi olahraga berikutnya. Masih dari persepak bola Indonesia ya, di mana dari BP sampai Beto Gonsalves ya. Berikut bomber timnas Indonesia yang pernah catatkan quatrix ya teman peradu. Cetak 1 gol, iya biasa. Cetak 4 atau 5 gol dalam satu pertandingan internasional itu luar biasa ya. Sepanjang sejarah timnas Indonesia, nama-nama legenda seperti Soet Jipto, Soentoro ya, Bambang Pamungkas, Zainal Arif, Budi Sudarsono hingga Beto Gonsalves ya, pernah bikin geger level Torehan Quartrix ya, 4 gol mereka teman berdua. Namun ya, rekor tersebut resmi terlewatkan setelah Michael Abaker tampil menggila dengan menggelontar 5 gol ya. Saat Garuda ngegas Bangladesh 9-2 teman peradua. Siapa momen quadrix atau quintrix ya kegemaran kalian nih teman produa timnas fans ya, kita langsung saja ya. Yang pertama ada Soejipto Soentoro ya. Jauh sebelum era modern ya, legenda timnas Indonesia era 60-an bernama Soentoro sudah lebih dahulu menggebrak ya. Penyerang bersapaan garang ya. Iya. Tampil sangat dominan ya saat memborong 4 gol sekaligus ke gawang Singapura pada ajang Piala Merdeka tahun 1965 teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada Bambang Pamungkas. Piala Tiger 2002, iya sekarang Piala AFF ya, menjadi panggung pembantaian bersejarah saat Indonesia

mengokohkan Filipina dengan skor 13-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang karismatik yang sangat ikonik bernomor punggung 20, Bambang Pamungkas, ya, tampil ganas dengan mencetak QWERTY ke gawang Filipina, ya. Kemudian yang berikutnya ada Zainal Arif, ya, bukan hanya BP, ya, yang menjadi bintang pada pertandingan timnas Indonesia membantai Filipina 13-1 ya tersebut, ya. Rekan duetnya yakni Zainal Arif, ya, juga tampil tidak kalah tajam dengan menyumbang 4 gol, ya. Duet Mbappe Abo saat itu benar-benar menjadi momok mematikan bagi lini pertahanan lawan teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada Budi Sudarsono, ya, julukan si Piton, ya, memang sangat melukiskan, ya, kelincahan Budi Sudarsono ini di area kotak penalti lawan-lawan, ya, timnas Indonesia. Pada laga babak grup Piala AFF 2008, ya, pergerakan lihainya sukses melilit, ya. Ini, ya, melilit lini belakang Kamboja hingga ia menggelontarkan, ya, 4 gol dalam kemenangan 4-0 skuad Garuda Teman Pradua. Kemudian yang berikutnya ada Beto Gonzalez, ya, penyerang naturalisasi, ya, berkebangsaan asal Brasil, ya. Alberto Beto Gonzalez, ya, membuktikan kualitas penuntasan akhir pada laga uji coba resmi FIFA tahun 2019, ya, menghadapi Vanuatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Beto borong 4 gol dalam kemenangan telak 6-0 Indonesia dalam pertandingan tersebut, teman Pradua. Kemudian ada Mikhail Bakar, ya, torehan 4 gol pada penyerang hebat tersebut akhirnya berhasil dilampaui oleh Mikhail Bakar, ya, saat membantu timnas Indonesia menggilas Bangladesh dengan skor 9-2, ya. Bakar tampil sangat fantastis, ya, dengan mencetak 5 gol atau Gwin Tricks, ya, sekaligus dalam satu pertandingan, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah pemain-pemain andalan, ya, dari zaman Satipjo, ya, di tahun 60-an, ya, hingga yang paling muda, ya, ada Mikhail Bakar, ya, yang kemarin, ya, mengadakan pertandingan, ya, melawan Bangladesh dengan skor 9-2 atau Mempradua. Ini satu kebanggaan juga, ya, untuk pemain-pemain kita Indonesia yang punya skill-skill terbaik, ya. Oke, teman Prada, itulah informasi yang terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:46 waktu Indonesia Timur, ya. Itu tandanya bakal dona akhiri, ya, untuk program santai siangnya. Berbagai informasi dan hiburan, ya, baik itu info kuliner, ya, dan dilanjutkan dengan info olahraga, dengan harapan, ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat, ya, tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita akan dilanjutkan dengan info Pradua tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay, ya, di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Santai siang, temani makan siang kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Dan Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Kabupaten Merauke meraih 2 apresiasi dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berpartisipasi, maksud kami berprestasi tahun 2026. Apresiasi tersebut diberikan untuk implementasi program 3 juta rumah serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Kabupaten Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya mengatakan, apresiasi pertama diberikan kepada Kabupaten Merauke atas implementasi program 3 juta rumah, sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri Kabupaten Merauke memperoleh peringkat kedua. Marta menjelaskan dirinya bersama Kepala Dinas P dan P, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Perumahan hadir mewakili Bupati Merauke dalam kegiatan apresiasi tersebut. Atas capaian tersebut, tim yang ditugaskan Bupati Merauke menyerahkan plakat dan bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Marta berharap capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Marta menambahkan apresiasi tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilakukan bersama berbagai pihak. Penyerahan plakat dan bantuan dilakukan sebagai bentuk penyampaian hasil apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan festival yang akan digelar di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Persiapan tersebut dilakukan oleh bagian Sekretariat Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 dengan mulai menyiapkan sejumlah kebutuhan administrasi dan perlengkapan yang diperlukan menjelang pelaksanaan kegiatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober 2026. Dengan pusat kegiatan di lapangan Yosudarso Agat, Kabupaten Asmat, bagian sekretariat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kerja kepanitiaan, terutama dalam pengelolaan administrasi koordinasi antar bidang, penyusunan dokumen, serta berbagai kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan festival. Panitia terus melakukan koordinasi dan pematangan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan Festival Asmat Pokman ke-38 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Festival Asmat Pokman ke-38 diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan serta melestarikan kekayaan budaya masyarakat Asmat sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan festival. Dengan persiapan yang terus dilakukan sejak awal, panitia berharap seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat dipersiapkan secara maksimal hingga hari pelaksanaan Festival Asmat Pokman ke-38. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Banyak bacot ya kamu. Kamu pikir dengan menjadi istriku, kamu bisa seenaknya mengaturku? Enak aja.
2: Apa yang terjadi saat itu? Ikuti ceritanya dalam drama radio Sedara.

0: Akhirnya sampai juga di Ternate. Sudah lama sekali aku tidak menginjakkan kakiku di sini. Kalau bukan karena papa meninggal, aku tidak akan pernah mau datang ke kota kecil ini. Kota yang kuno. Sampai juga di rumah tua ini. Kalau bukan karena harta yang ditinggalkan papa, jangan harap aku akan pulang.
1: Assalamualaikum, Nak Dudi.
0: Siapa kamu?
1: Nak Dudi, tak kenal saya. Saya Ci Fatima. Maksudnya, Bibi Fatima.
0: Oh, kenapa, Bi?
1: Ci cuma mau kasih tahu nganak.
0: Maksudnya, saya tidak mengerti apa yang Bibi katakan. Bibi kan tahu sendiri, sejak kecil saya sudah di Jakarta. Mana saya mengerti bahasa seperti itu?
1: Maksud Bibi ingin kasih surat ini.
0: Oh, bilang dong dari tadi. Surat apa sih?
1: Surat wasiat almarhum.
0: Mana suratnya?
1: Ini.
0: Anakku Dudi, maaf jika papa selama ini menelantarkanmu dan mamamu. Papa hanya ingin Dudi dan mama bahagia. Pernikahan papa dan mama tidak pernah direstui oleh kakek dan nenekmu di Jakarta. Makanya papa lebih memilih untuk mengalah demi keinginan mereka. Semua harta yang papa miliki tidak dapat papa sisakan untukmu. Karena harta itu telah papa gunakan untuk membiayai kesembuhan pamanmu Halim. Tidak! Aku tidak rela. Harta itu adalah hakku sebagai anak tunggalnya.
1: Nak Dudi, maaf.
0: Kamu dan Halim sudah merebut semuanya. Kembalikan harta papa. Kembalikan.
1: Bagaimana ini? Nak Dudi, tolong kasih Ci dengan Om waktu.
0: Waktu? Aku sudah membuang banyak waktuku kembali ke Ternate. Aku tidak mau tahu. Segera kembalikan semua harta papa.
1: Astagfirullah.
0: Pergi dari sini. Pergi.
1: Iya.

0: Halo Dudi, saudaraku di Jakarta, lagi di mana?
1: Aku sudah di Ternate, memangnya ibumu tidak beritahu?
0: Hah, kamu seperti tidak tahu saja. Malas aku kalau bicara soal Fatimah.
1: Anto, di sini ada tempat untuk minum tidak?
0: Kalau Ana mau minum, ya tinggal ambil air kan?
1: Kalau itu tidak mungkinlah aku harus bertanya padamu.
0: Aku tahu tempat orang jualan cap tikus.
1: Cap tikus? Itu minuman keras.
0: Iya, itu minuman keras. Tapi jangan sampai ketahuan orang kampung, nanti bisa dimarahi.
2: Kakak bicara dengan siapa?
0: Ah, pergi sana.
2: Kakak pikir Biba tara dengar, Biba mau lapor ke ibu.
0: Halo, Dudi?
1: Iya, kayaknya tadi suara perempuan ya?
0: Itu Biba, adikku.
1: Ya sudah, aku tunggu kamu sekarang ya.
3: Mau pi mana, Wanto?
0: Wanto mau minum cap tikus dengan Dudi. Kenapa? Tara bisa?
3: Ya Allah, Wanto, ingat paman baru saja meninggal. Tara baik, keluarga ada meninggal berduka, tapi ngoni malah minum minuman keras.
0: Ah, jangan ikut campur saya perurusan.

0: Tiba-tiba terlambat bangun.
1: Astaga!
0: Ada apa, Bu? Apa yang mengganggu pikiran Ibu?
1: Terada yang ganggu pikiran Ibu.
0: Tapi Biba rasa ada yang Ibu pikirkan.
1: Benar, mungkin Ibu hanya lelah.
0: Biba, anak Ibu. Biba bisa tahu Ibu banyak pikiran. Ibu bisa cerita, pasti akan lebih ringan.
1: Iya, Biba. Ibu memang banyak pikiran. Pikiran tentang Wanto. Pikiran tentang kesehatan Bapak. Dan yang paling berat, Dudi. Minta ganti semua harta yang almarhum Paman kasih untuk bantuan berobat Bapak. Ibu bingung harus bagaimana lagi.
2: Jadi selama ini?
0: Bapak?
1: Pak, Ibu telah bermaksud.
2: Bapak mengerti, Biba.
0: Iya, Pak.
2: Nanti Ngana tolong bersihkan rumah Dudi, eh? Kasian, dia pasti repot.
0: Baik, Pak. Kalau begitu, Biba pergi dulu. Biba permisi. Pintunya tak ada dikunci. Ya sudah, sebaiknya Biba mulai menyapu. Pasti dari malam Kak Wanto dan Kak Dudi pesta miras. Tapi mereka di mana, ya? Lepas! Lepaskan saya!
3: Kamu siapa, gadis cantik?
0: Lepaskan! Lepaskan saya!
3: Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu bilang siapa kamu.
4: Dia adikku, Biba.
0: Lepaskan saya.
3: Oke, baik.
0: Biba harap ini tak terjadi lagi.
3: Adikmu itu sangat cantik.
4: Lebih tepatnya adik tiri.
3: Adik tiri?
4: Fatimah itu bukan sayap ibu kandung, dan Biba adalah anak dari hasil pernikahan Fatimah dan Bapak.
3: Jadi?
4: Iya, makanya saya benci mereka.
3: Tapi kecantikan Biba melebihi kecantikan gadis Jakarta.
4: Kalau memang Dudi suka Biba, kenapa saya termanfaatkan saja Dudi untuk balas dendam pada Fatimah dan Biba?
3: Hei, lagi mikirin apa?
4: Kalau dilihat, Ngana dan Biba sangat cocok. Kenapa terkamu lamar saja dia?
3: Benar juga katamu.
4: Tapi tarasi gampang itu.
3: Tidak mudah katamu. Aku akan membuatnya jadi mudah.

0: Biba, Biba, Biba bangun, bangun.
1: Tidak.
0: Biba,
1: ibu, Biba mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Kak Dudi paksa Biba terima sebutir telur. Tapi Biba tolak. Dia terus paksa Biba, sampai akhirnya telur itu pecah di tangan Biba.

0: Ibu tidak mengerti, Bu. Apa maksud Ibu? Bilang, Bu, apa artinya? Bikapa Ibu diam saja?
1: Siapa pagi-pagi begini so ketuk pintu lagi?
2: Biarawanto yang buka pintu.
3: Selamat pagi, saudaraku Wanto.
2: Dudi? Saya tahu kenapa kamu datang sepagi ini.
3: Mana Cik Fatima dan Pak Aman Halim?
2: Ada di dalam. Mari masuk.
4: Nak Dudi, silakan duduk. Maaf, Paman belum sempat mampir ke rumah. Kalau kamu kesini untuk meminta harta almarhum papamu, maaf sekali. Paman belum bisa mengembalikannya. Tolong kasih Paman waktu.
2: Jadi Dudi minta harta?
3: Iya.
2: Tapi mendiang paman kan su ikhlas kasih bantuan biaya pengobatan.
3: Mendiang papa memang ikhlas, tapi aku sebagai ahli warisnya tidak. Tapi kalian tenang saja, aku kesini bukan untuk menyuruh kalian membayar semua hutang kalian kok. Aku menawarkan sesuatu yang lebih baik.
4: Maksud Nak Dudi?
3: Saya ingin Biba.
1: Tidak. Kamu tidak akan dapat apa-apa di sini.
3: Bibi Fatimah yang tersayang, biarkan saya jelaskan dulu maksud kedatangan saya. Saya ingin Biba jadi istri saya.
4: Apa?
3: Kalau Biba jadi istri saya, maka hutang kalian akan lunas.
1: Tidak bisa. Kamu dan Biba itu saudara. Kalian punya satu wali nikah. Bagaimana bisa terjadi?
3: Itu yang saya tidak suka dari masyarakat awam seperti kalian. Zaman sudah modern. Saya berhak menikah dengan siapa saja, termasuk anak paman.
4: Dudi, tolong pikirkan baik-baik. Perkawinan saudara itu dilarang adat istiadat kita. Apa kata orang nanti? Perkawinan saudara itu sangat terlarang. Kalian hanya akan memikul sengsara. Kalian tidak akan pernah bahagia.
3: Ah, itu hanya mitos. Saya tetap pada pendirian saya. Biba harus menjadi istri saya.
0: Tidak. Biba tidak mau. Kak Wanto, tolong bujuk Kak Dudi.
2: Kakak tidak bisa apa-apa.
3: Iya, karena Wanto pun mendukung keinginan saya untuk menjadi kamu istriku.
0: Apa?
2: Kakak minta maaf. Kakak tertahu bantuan yang paman kasih dituntut lagi oleh Dudi. Kakak hanya...
3: Kamu menyesal. Terlambat, Wanto. Besok malam saya ingin pernikahan ini terlaksana. Saya permisi.

0: Akhirnya apa yang aku inginkan tercapai.
1: Nak Dudi, mari kita mulai ijab kabulnya.
2: Lebih cepat lebih baik.
1: Silakan duduk Nak Dudi. Bisa kita mulai sekarang?
2: Iya.
1: Hei Dudi bin Salim, Fangare Halim, Tosikai Ngana Sengori Ngova.
2: Bahasa apa ini? Aduh, Om kan tahu sendiri, saya tidak mengerti bahasa Ternate.
1: Tapi...
0: Oh, aku tahu. Kalian pasti sengaja kan agar pernikahan ini batal?
3: Tapi ini sudah menjadi adat istiadat kita. Setiap anak perempuan dinikahkan dengan bahasa Ternate.
0: Ah, alasan. Untuk apa mempertahankan adat seperti itu? Saya tetap akan menikahi Biba, tapi ijab kabulnya harus dengan bahasa Indonesia.
1: Tapi...
4: Ikuti saja apa maunya Dudi, Pak.
3: Iya, Pak. Ikuti saja maunya.
1: Baiklah. Mari, Nak Dudi. Kita mulai sekarang. Duduk, Nak.
0: Ayo kita mulai ijab kabulnya.
1: Hai Dudi bin Salim. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Biba binti Halim. Dengan mas kawin, cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
0: Saya terima nikahnya Biba binti Halim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
5: Sah.

0: Pasti kamu betah banget tinggal di sini. Jalan yang sudah rusak, kiri kanan jalan ada jurang pula.
1: Mana bisa, Pak, diam dulu.
0: Sekarang aku ini suami kamu, sadar diri dong.
1: Bima sadar diri, tapi sebaiknya kalau kendarai mobil jangan terlalu banyak bicara, tapi fokus di jalan.
0: Banyak bacot ya kamu. Kamu pikir dengan menjadi istriku, kamu bisa seenaknya mengaturku? Enak aja.

Setiap perbuatan terlarang pasti akan mendapat ganjaran. Sekian drama radio Sedarah. Penulis naskah Rima Amurang, sutradara Irnawati Agani, teknik montase Kasno Adewal dan penyelia musik.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Kita memperhatikan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit. Kok 15? 15 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, teman Pradua. Dan tentunya bakal Dona akan akhiri ya untuk program santai siangnya ya. Iya, karena program santai siangnya kita sudah akhiri ya, teman Pradua. Dan bakal Dona akhiri ya untuk perjumpaan kita, karena nantinya setelah ini di pukul 16 ya atau di pukul 4 sore kita akan menantikan sore ceria tentunya, dan setelah itu kita akan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Akhirnya saya Donata Mahusay ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan kamu akan ditemani nantinya sama Kak Haidar ya di program Jaga Malam. Jadi tetap stay ya teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye bye.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Nya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih, karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: Musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo.
1: Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
2: Number 18.

0: nggak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: suaramu lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Maria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahal Ini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Selena Grace Andirianto Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: 22 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

أشهد أن لا أشهد أن

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Itlis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati
3: jasa. Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang...
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: MHz Pro 2 RR Pro K, teman terbaik kamu, dan kita masuk di Info Pro 2 atau Om Pro 2 bersama Kak Haider di tanggal 4 Oktober 2026, dan inilah info pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke meraih dua apresiasi dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Apresiasi tersebut diberikan untuk implementasi program 3 juta rumah serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdap Kabupaten Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya, mengatakan apresiasi pertama diberikan kepada Kabupaten Merauke atas implementasi program 3 juta rumah. Sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kabupaten Merauke memperoleh peringkat 2. Marta menjelaskan dirinya bersama Kepala Dinas PNP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perumahan hadir mewakili Bupati Merauke dalam kegiatan apresiasi tersebut. Atas capaian tersebut, tim yang ditugaskan Bupati Merauke menyerahkan plakat dan bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Marta berharap capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Marta menambahkan apresiasi tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilakukan bersama berbagai pihak. Penyerahan plakat dan bantuan dilakukan sebagai bentuk penyampaian hasil apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Info kedua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi atau SPPG khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, atau dan terluar atau 3T. Dukungan tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Selatan bidang otonomi khusus Soleman Jambor Mies saat peresmian 2 dapur SPPG di Merauke pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Soleman mengatakan masih banyak dapur SPPG di Papua Selatan yang telah siap beroperasi namun belum mendapatkan izin. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap izin tersebut dapat segera diberikan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh program makanan bergizi gratis dengan baik. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah 3T karena masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di kampung-kampung, yang membutuhkan pemenuhan makanan bergizi. Ia menyebutkan sebagian besar anak-anak di sekolah-sekolah kampung merupakan anak asli Papua yang membutuhkan dukungan melalui program tersebut. Info ketiga. Badan Gizi Nasional atau BGN mendorong pemerintah daerah di Papua Selatan untuk memperkuat sinergi dalam mensukseskan program makanan bergizi gratis atau MBG, dan dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang Juga Jasa sekaligus pejabat pembuat komitmen BGN, Insinyur Dohardo Pakpahan MSI, mengatakan pelaksanaan MBG masih tergolong baru di Indonesia, sehingga masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Menurutnya, program tersebut membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat di setiap daerahnya. Dohardo menyebutkan, MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai bahan pangan, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ia menyotohkan apabila 70 dapur SPPG terbangun di Merauke, perputaran uang dari pelaksanaan MBG diperkirakan dapat mencapai sekitar 70 miliar rupiah setiap bulannya. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat, termasuk bagi penyedia ikan, ayam, dan juga telur. Ia berharap pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, hingga jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat bergandeng tangan mendukung pelaksanaan MBG. BGN juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan program MBG di Papua Selatan. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini. Bersama saya Haider, terima kasih.

pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

malaikat itu telah pergi. Drama radio persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah Virgo Ege.

0: Pak. Ada kabar lagi?
1: Belum ada, Bu.
0: Jadi gimana anak kita, Pak?
1: Sabar, Bu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan terus menunggu.
0: Tapi sampai kapan? Waktu kita gak banyak, Pak. Aku gak mau kehilangan anak kita.

Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku sudah bisa menghirup udara segar. Aku berjanji akan menjalani hidup dengan baik dan bisa menjadi berkat buat orang lain.

0: Bu? Bu? Bu?
1: Ya, Pak.
0: Sudah ada orang yang bisa mendonorkan ginjalnya untuk Fajar.
1: Serius, Pak?
0: Iya, Bu. Dan golongan darahnya cocok. O plus.
1: Alhamdulillah. Siapa orangnya, Pak? Di mana tinggalnya? Cewek atau cowok?
0: Sabar, Bu. Sabar.
1: Kan aku pengen tahu siapa orangnya.
0: Iya, Bu. Tenang dulu. Kita belum tahu siapa orangnya karena kata dokter Intan, nama pendonornya masih dirahasiakan.

0: Kamu serius mau donorkan ginjalmu untuk anak itu?
1: Iya, aku serius. Selama ini, aku sudah banyak berbuat dosa. Saatnya, aku menebus kesalahanku.
0: Tapi kamu dipenjara 10 tahun itu atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan, Dike. Waktu itu kan kamu membela diri.
1: Iya, aku tahu, Intan.
0: Aku sudah mengenalmu cukup lama, Nike. Tapi mendonorkan ginjal ini sangat berisiko. Aku tidak mau sesuatu terjadi pada dirimu.
1: Tenang, aku akan baik-baik saja. Siapa nama pasienmu itu?
0: Nama anak itu Fajar Sakti Perdana.

0: mantan napi?
1: Iya Bu, namanya Nike Kusumawardani. Dia mantan napi kasus pembunuhan.
0: Batalkan.
1: Batalkan apa Bu?
0: Donor ginjal itu batalkan saja.
1: Kenapa Bu?
0: Aku tidak mau anakku menerima donor ginjal dari mantan napi. Kasus pembunuhan lagi.
1: Ya Allah Bu, pikirkan keselamatan Fajar. Cuma mantan napi ini saja yang cocok darahnya sama anak kita.
0: Aku tidak peduli Pak. Masa anak seorang pejabat hebat seperti aku menerima ginjal dari mantan napi?
1: Jadi terus sopok. Berbuat kebaikan itu tidak memandang status apapun. Ini demi nyawa Fajar.

0: Dike.
1: Ya?
0: Kamu sudah siap untuk transplantasi besok?
1: Iya, aku sudah siap. Hari ini adalah hari terakhir aku bisa merasakan dua ginjal aku. Besok aku akan melihat satu ginjalku berada di raga orang lain.
0: Kamu terlalu baik, Nike. Padahal kan kamu sama sekali tidak punya hubungan darah sama penerima ginjalmu.
1: Kebaikan adalah bentuk kemanusiaan terbaik. Jangan bawa organmu ke surga, karena di sini masih banyak yang membutuhkan.

0: Aku penasaran siapa yang sudah mendonorkan ginjalnya untukku.
1: Kenapa kamu ingin tahu siapa orangnya, nak?
0: Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawaku. Kenapa, Bu? Dia tinggal di luar negeri.
1: Karena dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, nak.
0: Meninggal? Kapan, Bu? Kenapa bisa meninggal?
1: Ya, setahun setelah dia mendonorkan ginjalnya padamu, dia mengalami serangan jantung, nak.
0: Kenapa selama ini ibu tidak pernah memberitahu aku soal ini?
1: Maafkan ibu, nak. Saat itu ibu terlalu egois. Ibu tidak mau kamu bertemu dengannya karena dia seorang mantan narapidana kasus pembunuhan.
0: Ibu tega sekali. Ibu terlalu bangga dengan jabatan dan harta yang ibu punya. Padahal semua itu hanyalah titipan dari Allah.
1: Maafkan ibu, nak. Ibu memang salah. Ibu harusnya bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkanmu. Ibu sangat menyesal.
0: Semua sudah terlambat, Bu. Sekarang malaikat itu telah pergi. Dan aku tidak sempat berterima kasih kepadanya.

Demikian drama radio berjudul Malaikat Itu Telah Pergi. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sutradara Andri Aristian. Naskah ditulis oleh Virgo Edi dengan para pemain Reni Oktavia sebagai Ibu, Mika diperankan oleh Diana Yuanita, Regita Bayu sebagai Bapak, Fajar dimainkan oleh Andre Rianta, Dr. Intan diperankan oleh Virgo, teknik dan montase Uda Panca Nirwana. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Halo-halo teman Pro 2, selamat malam. Dan kita ketemu lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haida teman Pro 2. Gimana kabar kamu nih di hari Minggu? Besok Senin teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di malam hari ini ya, di Jaga Malam bakal ditemenin sama Haidar nih sampai jam 11 malam nanti. Yang pastinya bakal muterin lagu-lagu terbaik dan juga ngebawain kamu info-info menarik nih. Dan selama 1 jam ke depan teman Pro 2 di program Ngopi on the Radio, kita bakal ngomongin tentang kopi nih teman Pro 2. Jadi siapa nih yang di malam hari ini ya, sebelum kembali lagi ke aktivitas besok di hari Senin ya teman Pro 2, kita ngopi-ngopi santai dulu di malam hari ini. Siapa tahu yang ada yang lagi di kafe gitu kan, ada yang lagi di rumah sambil dengerin RR Digital ya teman Pro 2. Di Pro 2 RR Merauke nih bakal ditemenin sama Haidar. Dan setelah ini teman Pro 2 ada beberapa info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua seputar kopi nih, dari mulai Arabica, terus juga kopi-kopi Amerika. Enggak tahu Pro 2. Kita ngomongin tentang kopi terus ya di malam hari ini sama 1 jam ke depan sampai jam 9. Habis itu nanti ada Indonesia Pro Indie di jam 9 sampai jam 10. Dan Haider bakal balik lagi nanti di jam 10 sampai jam 11 tahu Pro 2 dengan ngebagiin kamu info-info menarik lagi. Jadi buat tahu Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Jaga Malam.
1: 96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Aider bakal ngebagiin kamu satu info dari dunia kopi nih, teman Pro 2. Biasanya gitu kan, kalau misalkan kita minum kopi gitu, umumnya tuh rasanya kerasa pahit gitu kan, sama ada aroma khas dari kopi ini, teman Pro 2. Tapi ada juga nih, kalau misalkan kamu ngerasain kopi yang mungkin ada rasa-rasa buahnya gitu kan, atau rasa-rasa manis dikit, teman Pro 2, kayak rasa peach atau juga berry nih. Dan ini tuh ada salah satu barista ya, teman Pro 2, Setara Coffee, yang namanya Pak Ik nih, ngejelasin kalau misalkan karakter fruity di kopi itu tuh bisa berasal dari karakter alami biji, terutama jenis Arabica ya, teman Pro 2. Karena varietas kopi dan juga proses pengolahannya ya, setelah panen itu juga bisa mempengaruhi cita rasa yang dihasilkan dari kopi, biji kopi itu. Jadi kopi dengan honey proses nih, itu tuh bisa menghasilkan karakter rasa yang mirip-mirip sama buah peach nih, teman Pro 2. Sementara kalau misalkan proses natural gitu kan, itu tuh bisa ngasih cita rasa sedikit mirip berry. Dan karakter buah itu kan bisa muncul juga nih, kalau misalkan dia tuh kopi single origin yang berasal dari daerah tertentu. Misalkan nih, teman Pro 2, dia tuh diproses secara alami gitu kan, dan pelaku industri kopi itu bisa memperkuat karakternya lewat teknik infused coffee dan juga co-ferment, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan diproses co-ferment, itu tuh biji kopi itu difermentasi dengan bahan tambahan tertentu nih, termasuk kayak misalkan dikasih buah anggur gitu kan, markisa dan juga jambu. Dan kandungan gula yang ada di biji kopi juga nih, teman Pro 2, sama asemnya kan dari buah, itu tuh bisa mempengaruhi profil rasa dan juga aroma dari kopi tersebut. Jadi barista dari Nescala Kopi nih nyebutin kalau misalkan prosesnya itu emang butuh waktu gitu kan, peralatan juga ada sama pengawasan yang khusus nih. Makanya teman Pro 2, kalau misalkan kopi dengan cita rasa buah itu tuh gak selalu berarti telah dicampur buah gitu kan. Jadi karakter fruity itu tuh bisa terbentuk secara alami dari biji kopinya, teman Pro 2, dan juga proses pasca panennya gitu kan, maupun diperkuat lewat teknik pengolahan tertentu. Jadi kalau misalkan di co-ferment bisa, atau juga di infused coffee, teman Pro 2. Kalau buat kamu sendiri nih yang suka minum kopi ya, teman Pro 2, lebih suka buat cita rasa kopi yang strong, pahit, kuat ya, teman Pro 2, atau lebih suka ada yang fruity-fruitynya dikit nih? Kita ngobrol-ngobrol bareng di WhatsApp kita di 082148994964. Haider tungguin sampai jam 9, teman Pro 2. Dan setelah ini, kamu tahu gak sih, teman Pro 2, kalau misalkan kita di serve coffee gitu kan, dibuatkan sebuah kopi, ternyata nih bentuk cangkir dan juga wadahnya buat kopi itu tuh bisa mempengaruhi rasa, teman Pro 2. Kira-kira kenapa? Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar nih. Dan teman Pro 2, Haidar mau ngabarin nih teman Pro 2, kalau misalkan kita minum kopi gitu kan, disajiin di sebuah cangkir gitu, teman Pro 2, itu tuh ternyata berpengaruh nih sama cita rasa kopinya teman Pro 2. Dan itu tuh udah sama teksturnya ya, tekstur yang ada di cangkir kita nih. Dari ini tuh studi dari Jepang tahun 2002. Kalau misalkan permukaan kasar dan halus itu tuh bisa mempengaruhi persepsi tingkat keasaman pada saat kopi kita diminum. Jadi cara nikmatin kopi juga kan gak cuma soal biji kopinya aja teman-teman Pro 2, atau mungkin cara seduhnya atau suhu minumannya, tapi cangkirnya juga itu tuh bisa digunakan dan juga bisa mempengaruhi pengalaman kita pada saat mencicipi kopi nih teman-teman Pro 2. Karena hal sederhananya nih, kalau misalkan kita ngerasain permukaan cangkir, itu tuh bisa membuat rasa kopi kerasa berbeda. Bahkan itu nomor 2, teksturnya itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang gitu kan nilai tingkat keasaman minuman. Jadi ini tuh studi terbaru dari Jepang tahun 2002, di mana kalau misalkan tekstur cangkir itu bisa disentuh dengan tangan juga kan tahun 2002, dan itu tuh bisa mengubah persepsi rasa kopi. Dan ini tuh berasal dari tim peneliti Chuo University di Jepang. Jadi mereka tuh pengen tahu pengaruh sentuhan terhadap rasa, karena penelitian sebelumnya itu tuh belum bisa untuk mengesampingkan faktor penglihatan atau sentuhan bibir. Dan hasilnya tahun 2002 itu tuh nunjukin kalau misalkan pengalaman gitu kan menyentuh permukaan tertentu itu bisa membuat rasa kopi terasa berbeda. Dan salah satu rasa yang paling berpengaruh adalah tingkat keasaman kopinya nih. Jadi pada saat meneliti gitu kan, mereka tuh menggunakan dua jenis tekstur tahun 2002. Jadi mereka tuh menggunakan pelapis ya tahun 2002. Jadi pelapis pertama itu tuh punya permukaan kasar dari amplas, sedangkan yang kedua itu tuh menggunakan kertas craft yang terasa lebih halus. Dan keduanya tuh dililitin di cangkir yang berisi kopi hitam bersuhu 68 derajat Celcius. Sebanyak 92 peserta nih yang matanya ditutup gitu kan diminta buat meminum kopi dari kedua cangkir secara bergantian. Dan mereka tuh diminta untuk menilai ya tahun 2002 kopinya yang mereka minum gitu. Dan urutan menyentuh tekstur kasar dan halus itu tuh memberikan pengaruh terhadap persepsi tingkat keasaman kopinya. Dan peserta yang pertama kali nyentuh permukaan kasar terus beralih ke permukaan halus itu lebih mungkin menilai kopi kedua terasa kurang asam nih. Dan sebaliknya, kalau misalkan efek ini tuh ditemukan gitu kan tahun 2002 tidak ditemukan di peserta yang menyentuh permukaan halus terlebih dahulu. Jadi menurut peneliti nih, tekstur kasar itu secara mental bisa dikaitkan dengan rasa yang lebih asam. Sementara itu nih tahun 2002, untuk permukaan yang halus itu diasosiasikan dengan rasa asam yang lebih ringan. Jadi efek ini tuh berkaitan juga nih dengan adaptasi motorik dan sensorik pada saat seseorang mencicipi minuman berulang kali. Jadi setelah merasakan tekstur yang halus atau kasar ya tahun 2002, itu tuh bisa memperkuat kesan rasa asam yang lebih ringan sehingga kopi itu tuh terasa kurang asam. Dan ada juga nih tahun 2002 dari Profesor Psikologi Kognitif sekaligus pemimpin penelitiannya Atsunori Ariga, itu tuh ngomong kalau misalkan temuan ini tuh bisa membuka cara baru nih dalam memilih cangkir atau pelapis sesuai selera. Karena menurutnya nih, ngebawain cangkir atau pelapis sendiri itu juga bisa mendorong perilaku konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Dan studi ini tuh udah dipublikasiin atau baru dua di Jurnal Akademik Internasional Multisensory Research di bulan Juni kemarin, di tanggal 3 nih. Jadi penelitian itu nunjukin kalau misalkan pengalaman buat menikmati kopi gitu kan, ternyata itu tuh gak cuma dipengaruh sama lidah dan juga aroma, tapi juga sensasi yang diterima sama tangan kita nih tahun 2002. Dan itu tadi info kedua dari dunia kopi yang Haidar bawain buat kamu semua di malam hari ini. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu nih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous, like Times Square nih, yang really, really crowded. Literally, aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2. Setelah ini di jam 9 nih kita akan mendengarkan Indonesia Pro Indie, lu Tomo Pro 2. Setiap minggu malam ya Tomo Pro 2. Di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie nih. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana karena nanti di jam 10 sampai jam 11 saya akan kembali lagi buat temenin kamu semua di malam hari ini. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Ngobrol Bom Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gol pertama Minho Shin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info Pro 2. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info Pro 2. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rauke, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi sama Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, bareng balik lagi bareng sama Haidar nih. Setelah sama Angga, sama Kak Angga ya tadi di jam 9 sampai jam 10. Dan sekarang waktunya kita di Jaga Malam lagi sama Pro 2. Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan ditutup dengan kisah inspiratif sama Pro 2 seperti biasanya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di Jaga Malam malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rauke, teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Jaga malam.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibosha.
2: Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 RR Merauke bareng sama Haidar, teman Pro 2. Dan kali ini nih, teman Pro 2, Haidar bakal ngebagiin kamu satu info dari dunia film nih, teman Pro 2. Dimana ada K-pop Demon Hunters yang akan ngeluarin ke movie keduanya nih, teman Pro 2. Jadi Netflix itu mastiin kalau misalkan film animasi dari K-pop Demon Hunters yang kedua itu bakal tayang di bioskop di tahun 2029 nih. Jadi sequel ini tuh bakal ngedapetin distribusi layar lebar yang lebih luas lagi dibanding film pertamanya. Dan film pertama K-pop Demon Hunters itu tuh dirilis sama Netflix di 2025 kemarin ya. Dan jadi salah satu tayangan yang paling sukses di platform Netflix, teman berdua. Jadi dengan kesuksesan dari K-pop Demon Hunters yang pertama gitu kan, itu tuh mendorong Netflix lagi buat ngebawa film ini tuh kembali ke bioskop lewat tayangan khusus format Sing Along. Dan dalam 2 hari ini penayangan ulang itu tuh meraih pendapatan sekitar $19 juta Amerika Serikat. Jadi pencapaian ini tuh jadi salah satu keberhasilan penting bagi film original dari Netflix di bioskop. Dan K-pop Demon Hunters itu bahkan tercatat di nomor 2 sebagai film original Netflix pertama yang menempati posisi teratas di box office. Jadi keberhasilan ini tuh akhirnya kan membuat Netflix untuk memperluas strategi perilisannya nih sebelum layar lebar nanti, teman Pro 2. Karena sebelum-sebelumnya film-film original dari Netflix itu tuh umumnya cuma mendapat masa tayang terbatas di bioskop sebelum tersedia di layanan streaming. Dan sekarang Netflix itu mulai memberikan kesempatan lebih besar lagi nih buat sejumlah film buat hadir di bioskop. Jadi K-pop Demon Hunters yang kedua itu tuh bakal jadi salah satu proyek yang bakal mengikuti strategi dan dijadwalkan tayang ya, teman Pro 2, di tahun 2029 nanti. Siapa nih yang mau lagi ngelihat trio Demon Hunters nih untuk memberantas lagi iblis-iblis yang ada di dunia ya, teman Pro 2. Dan kira-kira seperti apa mereka bakal beraksinya lagi, kita tunggu aja di tahun 2029, teman Pro 2. Sisa berapa tahun lagi ya? 3 tahun ya, teman Pro 2. Kita tungguin aja aksi mereka. So, buat teman Pro 2, setelah ini nih, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Councilas.mywablog.com. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

96,4 MHz Pro 2 dari Proke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali lagi di Jaga Malam dan kita sudah masuk di penghujung acara dari Jaga Malam di teman Pro 2. Waktunya Haidar membagikan kamu kisah inspiratif nih untuk menemani malam kamu semua. Dan di malam hari ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih salah satu kisah inspiratif ya, dengan judul Si Itik Buruk Rupa. Jadi teman Pro 2, dan jauh di sana nih ada seekor anak itik yang terlahir berbeda dari saudara-saudaranya. Kalau misalkan yang lain tuh punya bulu putih yang bersih gitu kan, itik ini tuh malah memiliki bulu yang kusam. Nah, karena penampilan fisiknya yang berbeda nih, dia tuh sering diejek dan juga dijauhi sama itik-itik lainnya. Jadi dia merasa sedih dan juga tidak percaya diri. Dan akhirnya itik ini tuh pergi meninggalkan tempat asalnya dan memilih untuk menjalani hidup sendirian saja. Tentu ini bukan keputusan yang mudah ya. Dia juga menghadapi banyak kesulitan dan juga sering merasa kesepian. Seiring berjalannya waktu, itik ini tuh semakin tumbuh dewasa dan penampilannya kian berubah. Suatu hari, dia tuh gak sengaja buat ngelihat bayangannya di air. Dan dia pun terkejut. Wujud yang dulu terlihat kusam dan sering diejek, sekarang tuh tumbuh menjadi seekor angsa yang indah. Dan setelah menemukan jati dirinya nih tahun Pro 2, angsa itu pun pergi mencari tempat baru dan bisa diterima dengan baik oleh angsa-angsa lainnya. Dan tahun Pro 2, pesan moral yang bisa kita ambil dari si itik buruk rupa ini tuh adalah jangan menilai seseorang yang hanya dari penampilan fisiknya aja. Tapi pahami juga kalau misalkan setiap orang itu punya keindahan dan juga waktunya sendiri untuk berkembang. Dan teman Pro 2, itu tadi kisah inspiratif yang bisa Haidar bagiin di malam hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mengikuti Haidar ya, yang udah nemenin dari tadi jam 7 nih teman Pro 2, dari Info Pro 2 dan juga Ngopi on the Radio, terus ada Indonesia Pro Indie. Dan sampai sekarang semoga apa yang udah Haidar bagiin di hari ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sekarang mungkin masih ada di luar rumah dan mungkin mau istirahat ya teman Pro 2, pas nanti di jalan nanti jangan kebut-kebutan. Tetap patuhi rambu lalu lintas biar selamat sampai tujuan. Dan buat kamu juga yang udah mau tidur nih, yang udah mau siap-siap beristirahat, selamat istirahat teman Pro 2. Jangan lupa pastiin untuk pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat biar kita tenang pada saat kita mau istirahat nanti. Dan teman Pro 2, sekian untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan Haidar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kami semua. Have a good night and bye-bye.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita ini.

0: aku telat. Kalian udah lama nih tunggu aku?
1: Lama banget. Kamu kemana aja sih kok bisa lama datangnya?
0: Biasa, tadi tuh macet. Jadi telat deh. Maaf ya guys.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Iya, Del, santai aja kali.
0: Makasih ya. Eh, Del, by the way, kamu beli tas baru ya?
1: Duh, iya nih, kamu bisa tahu sih?
0: Ya, tahu lah. Kan kamu post di IG kemarin. Masa lupa sih?
1: Oh iya, aku baru ingat.
0: Tasnya bagus banget. Beli di mana sih? Spill all shop dong.
1: Iya nih, spill dong. Kita juga pengen. Ya ampun. Ini tuh aku beli di toko langganan kita.
0: Sania. Hah? Serius?
1: Dua rius. Ngapain coba aku bohongin kalian?
3: Pokoknya aku harus bisa punya tas kayak Celine. Tapi itu kan mahal banget. Ah, bodo amat lah dapat uang dari mana. Yang penting, gengsi.
0: Eh, Star, kamu kenapa? Kok diam aja? Kamu sakit ya?
3: Eh, enggak kok. Aku tuh lagi bingung. Mau beli tas atau baju. Soalnya lagi pengen shopping nih.
1: Oh, jadi itu masalahnya. Kenapa kamu gak beli baju di toko yang sama dengan tas aku? Kan di sana juga ada baju.
3: Bagus-bagus loh. Oh, gitu ya. Gimana ya?
1: Kenapa? Kamu lagi gak ada uang? Ya elah, aku traktir aja gimana?
3: Eh, gak usah.
1: Apa sih? Kayak sama siapa aja?
3: Gak usah, Celine. Gak apa-apa kok.
1: Yakin gak mau?
3: Iya, yakin.
1: Oke deh. Eh, udah malam nih. Pulang yuk, aku ngantuk. Ya ampun, kepo banget sih kamu. Yaudah ya pulang. Kasian tuh Adeline, udah ngantuk banget kayaknya.

0: by the way, pasti itu kalung baru kan?
1: Eh iya, pasti itu mahal. Ah enggak, biasa aja kali. Ini tuh hadiah dari papa aku.
0: Cantik banget. Papa kamu beli di mana, Sel?
1: Kemarin papa aku pulang dari Paris. Terus kasih aku kalung ini. Jadi kayaknya beli di Paris deh kalungnya.
0: Oh, di Paris ya? Pokoknya aku harus beli kalung itu.
1: Eh, guys, pulang kampus, kita ke mall yuk. Aku lagi pengen beli baju nih sama tas. Soalnya aku udah bosen banget sama yang lama.
2: Wah, boleh tuh. Pakai mobil aku aja ya.
1: Kamu ikut kan, Sur?
0: Eh, iya, aku ikut.

0: Eh, Sel, ini kan kemeja yang kamu cari.
1: Eh, iya. Ah, bagus banget. Tapi bagusan warna coklat atau hijau toska?
0: Kayaknya bagusan yang coklat deh.
1: Yang coklat ya?
0: Iya.
1: Fix deh, pokoknya aku harus beli yang coklat.
0: Wow, bagus banget dressnya. Coba lihat harganya.
1: What? 300 ribu? Kenapa mahal banget sih? Mana ada uang aku segitu?
0: Gimana ya? Udah ketemu, Sar, dressnya?
1: Eh, udah nih.
2: Kamu udah ketemu jaket jeansnya?
1: Udah nih, gimana? Bagus nggak?
0: Bagus-bagus. Itu berapa harganya?
1: Ini harganya 450 ribu, Sar.
0: Hah? 450 ribu?
1: Iya, emang kenapa? Jaketnya bagus banget tau. Bahannya juga bagus banget loh.
2: Iya juga sih.
1: Yaudah yuk, kita temuin mereka. Kamu juga udah temukan dressnya?
2: Eh, kayaknya aku gak jadi ngambil dress ini.
1: Loh, kenapa? Ini kan dress yang kamu cari.
2: Iya, ini emang dress yang aku cari. Tapi...
1: aku tahu ini permasalahannya di mana. Coba aku lihat harganya. Nih. Oh, cuma 300. Beli aja, Sar. Mumpung ada loh.
2: Enggak deh. Lain kali aja. Soalnya uang aku gak cukup.
1: Walah, jadi itu permasalahannya. Yaudah, sini aja aku yang bayar.
2: Aduh, gak usah, San.
1: Udah, gak apa-apa. Kamu ini kayak sama siapa aja deh. Geng, kalian udah ketemu bajunya?
3: Udah nih, aku ambil kemeja. Kalau Edlin ambil kardigan tuh.
1: Oh, yaudah. Kalau gitu, kita langsung bayar aja.
3: Yaudah, yuk.

0: capek juga ya. Eh, kalungnya si Celine, kenapa bagus banget sih?
1: Aku kan jadi pengen.
0: Cari tahu dulu ah, berapa harganya?
1: What? 3 juta? Serius nih? Duh, mana ada uang aku segitu?
0: Gak boleh nyerah, Sari. Pokoknya aku harus bisa miliki kalung itu. Aku gak boleh kalah. Tapi gimana ya dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat? Nah, apa aku pinjol aja ya? Fix sih, aku harus pinjol.

0: Sorry, udah nunggu lama.
1: Eh, iya, nggak apa-apa, Sar. By the way, kok tumben happy banget?
0: Iya dong, besok kalung baru aku datang.
1: Wah, kalung apa tuh?
0: Kalung kayak kamu, Sel.
1: Iya sih, kita kopelan kalung.
0: Eh guys, ntar kita beli make up yuk.
1: Wah, tumben. Lagi banyak uang nih kayaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh, boleh. Eh, Cel, kamu ikut gak?
0: Ikut dong. Sekalian aku mau beli skincare nih. Soalnya skincare ku habis.
1: Boros banget kamu, Cel. Baru aja bulan kemarin beli.
0: Iya, aku emang gak kira-kira pakainya. Mau yang mana ya? Eh, ini kan brand maskara yang baru launching.
1: Ah,
0: mumpung aku lagi banyak uang, aku borong ah. Eh, ini kan eyeshadow yang terkenal itu. Aduh, fix sih, aku harus borong semuanya.
1: Widih, borong nih, Sar. Lagi banyak cuan nih ceritanya.
0: Alhamdulillah, rezeki aku turun hari ini. Eh, kamu dan yang lain, silahkan. Mau beli apa aja, nanti aku yang bayar.
1: Eh, serius nih, Sar? Soalnya aku mau beli banyak make up. Nanti kamu bangkrut lagi.
0: Ya enggak lah, mau beli sebanyak apapun kalian, uangku enggak akan habis.
1: Sombong nih ceritanya. Guys, borong semua ya, nanti si Sari yang traktir kita. Yeay.
0: Udah semua kan? Yuk kita ke kasir.
1: Let's go. Mau kemana lagi habis nih guys?
2: Pulang aja enggak sih, capek banget.
1: Bener tuh kata Selin.
2: Kita pulang aja yuk, ngantuk juga nih aku.
0: Kamu mah kebo banget.

0: happy banget punya banyak uang. Walaupun dari pinjol, tapi nggak apa-apalah. Yang penting aku bisa memenuhi kebutuhan gengsiku. Eh, siapa nih yang nelpon? Mana nomor nggak dikenal lagi? Duh, ganggu aja. Halo, ini siapa ya?
1: Halo, apa benar ini dengan saudari Sari?
0: Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya?
1: Begini, saudari Sari. Anda telah melakukan transaksi pinjaman online dalam jumlah besar. Kami hanya mengingatkan untuk Anda segera membayar pinjaman Anda.
0: Baik, Pak. Saya akan segera bayar. Saya janji.
1: Baik, kami akan tunggu pembayaran Anda. Terima kasih.
0: Duh, mampus aku. Gimana cara aku bayarnya? Ah, bodo amat lah. Toh, baru peringatan doang.

Cek saldo dulu ah. Sisa berapa ya? Hah? Tinggal 100.000. Oh my god. Duh, gak bisa nih. Aku harus pinjam lagi. Nah, bisa nih pinjam. Mau pinjam berapa ya? 20 juta aja deh. Yes, cair. Waktunya shopping. Kabarin anak-anak ah.

0: Uangnya si Sari kok banyak banget ya? Dia dapat uang dari mana?
1: Eh, iya ya, kalau dipikir-pikir kan dia nggak kerja. Dan ekonominya nggak kayak kita. Ah, oh, jangan-jangan dia jual kali. Eh, ngarang kamu. Mana tahu dia di TV Sugar Daddy-nya.
0: Kamu lebih ngaco.
1: Ah, udahlah, biarin aja uangnya sebanyak apa.
0: Tol, nggak merugikan kita juga.
1: Ya, tapi kan kalau dia beneran pakai pinjol, terus dia nggak bisa bayar, kita juga yang malu sebagai temennya.
2: Eh, kalian ngapain?
1: Eh, nggak apa-apa. Kami lagi nungguin Sania nih.
3: Guys, sorry ya, nunggu lama. Kebelet soalnya.
1: Iya, nggak apa-apa kok. Yuk, kita ke toko dekat pantai itu.

0: Halo, apakah ini Saudari Sari?
1: Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya?
0: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo, karena Anda sudah meminjam dalam jumlah yang besar dua kali berturut-turut.
1: Oh my God, kamu pinjol, Sir? Kenapa, Sel? Iya, kalian kenapa? Enggak kok. Si Sari pinjol, guys. OMG. Berarti tuh kan aku bener dong. Enggak guys, enggak gitu.
0: Kami tidak mau tahu. Silakan Anda melunasi pembayaran Anda. Kalau tidak, kami akan bawa Anda ke jalur hukum.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ahmadiyani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
0: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Dalam hidup, tidak jarang masalah datang silih berganti, yang kadang membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan. Di sini iman seseorang ditantang. Apakah benar bahwa ia sungguh-sungguh beriman atau tidak? Atau sebaliknya? Kita bisa belajar dari iman seorang perempuan Kanaan. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan membawa problem, membawa masalah yang sedang dihadapinya. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus tampaknya tidak peduli. Ia justru semakin merendah. Ia kembali memohon belas kasih Yesus. Meski Yesus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia membenarkan kata-kata Yesus. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh-sungguh luar biasa iman perempuan ini. Namun beriman, hanya beriman tidaklah cukup. Masih harus dilengkapi dengan sikap rendah hati.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 1 jam buang sembarangan, nih. Mio.

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Pemerintah Kabupaten Merauke meraih 2 apresiasi dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Apresiasi tersebut diberikan untuk implementasi program 3 juta rumah serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Merauke Marta Bayu Wahyuni Wijaya mengatakan, apresiasi pertama diberikan kepada Kabupaten Merauke atas implementasi program 3 juta rumah. Sementara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, Kabupaten Merauke memperoleh tingkat kedua. Marta menjelaskan dirinya bersama Kepala Dinas P dan P, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Perumahan hadir mewakili Bupati Merauke dalam kegiatan apresiasi tersebut. Atas capaian tersebut, tim yang ditugaskan Bupati Merauke menyerahkan plakat dan bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Marta berharap capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Marta menambahkan apresiasi tersebut menjadi hasil dari pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilakukan bersama berbagai pihak. Penyerahan plakat dan bantuan dilakukan sebagai bentuk penyampaian hasil apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan festival yang akan digelar di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Persiapan tersebut dilakukan oleh bagian Sekretaris Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 dengan mulai menyiapkan sejumlah kebutuhan administrasi dan perlengkapannya yang diperlukan menjelang pelaksanaan kegiatan. Festival Asmat Pokman ke-38 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober 2026. Dengan pusat kegiatan di lapangan Yosudarso Agats, Kabupaten Asmat, bagian sekretariat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kerja kepanitiaan, terutama dalam pengelolaan administrasi, koordinasi antar bidang, penyusunan dokumen, serta berbagai kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan festival. Panitia terus melakukan koordinasi dengan mematangkan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan Festival Asmat Pokman ke-38 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Festival Asmat Pokman ke-38 diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan serta melestarikan kekayaan budaya masyarakat Asmat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan festival. Dengan persiapan yang terus dilakukan sejak awal, panitia berharap seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat dipersiapkan secara maksimal sehingga hari pelaksanaan Festival Asmat Pokman ke-38. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2.

Kabak Ops Polres Merauke AKP Irianto Sawal SH mengatakan kepolisian perlu meningkatkan kesiapan menjelang akhir tahun untuk menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan masyarakat. Rianto mengatakan kegiatan Babin Kamtipmas dan patroli dilakukan secara rutin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kesiapan tersebut dilakukan mulai September, Oktober, November hingga Desember. Ia menjelaskan pada Desember, masyarakat akan melaksanakan berbagai kegiatan termasuk perayaan Natal dan pergantian tahun. Karena itu kepolisian harus memastikan masyarakat dapat merayakan akhir tahun dan menyambut tahun baru dengan aman. Terkait kasus penganiayaan, Irianto mengatakan minuman keras tidak dapat diabaikan sebagai salah satu faktor. Ia menyebut sebagian besar kasus penganiayaan berawal dari pengaruh alkohol termasuk sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Irianto mengatakan saat narkoba Polres Merauke bersama Polsek Kota dan Polsek Jajaran hampir setiap hari melakukan operasi minuman keras. Ia juga menyebut berdasarkan data yang ada, sejumlah kasus tahun berjalan sekitar 200 kasus, sedangkan pada tahun 2025 totalnya sekitar 400-an kasus. Menurutnya jumlah tersebut menunjukkan penurunan berdasarkan data yang ada, namun Irianto mengatakan perbandingan kasus juga perlu melihat jumlah penduduk pada periode yang sama karena jumlah penduduk dapat berubah. Terkait narkoba, Irianto mengatakan dari Januari hingga April terdapat data 5 kasus ganja dan 5 kasus sabu yang dapat diproses. Ia menjelaskan penanganan narkoba berbeda dengan kasus kriminal lainnya karena kepolisian yang harus mencari kasus. Rianto mengatakan informasi masyarakat mengenai dugaan narkoba dapat ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan, namun proses terhadap tersangka membutuhkan barang bukti. Ia menghimbau masyarakat agar tidak takut memberikan informasi kepada kepolisian. Menurutnya, masyarakat dapat menghubungi layanan 1110 untuk menyampaikan informasi, dan apabila panggilan tidak diangkat di Polres, sambungan dapat diteruskan ke Polda hingga Mabes Polri. Saya Donata Mahusay, demikian Info Pro 2.

0: punya cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal.

Selamat pagi teman Prodo, jumpa lagi dengan saya sendiri Donata Mahose ya di pagi hari ini edisi tanggal 5 Oktober ya 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Prodo hingga pukul 11 nanti. Dan selepas dari pukul 6 ada info Prodo, kemudian akan beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan nantinya di pukul 6 ya, sudah lewat 30 menit, akan ada beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 5 Oktober ya. Kira-kira peristiwa apa saja, kita langsung saja ya teman Prodo ke informasinya ataupun di peristiwa sejarahnya nih teman Prodo. Tanggal 5 Oktober ya diperingati sebagai pastinya ya hari TNI ya. Tanggal 5 Oktober jatuh di hari Senin ya, dan menjadi salah satu hari penting ya yang diisi dengan berbagai peringatan nasional maupun internasional teman Prodo. Selain diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ya teman Prodo, tanggal ini juga ya bertepatan dengan perayaan Hari Guru Sedunia teman Prodo. Kedua momen tersebut ya memiliki makna besar ya, baik dalam konteks sejarah perjuangan bangsa maupun perkembangan dunia pendidikan ya. Bagaimana sejarah lahirnya TNI? Ya, kita langsung saja ya teman Prodo. Peringatan HUT TNI tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan kekuatan militer Indonesia ya. TNI lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan teman Prodo. Awalnya, cikal bakal tentara Indonesia dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya, seiring kebutuhan ya akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi ya. Pada 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR teman Prodo melalui dekrit pemerintah. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir TNI teman Prodo.

terus mengalami perubahan ya. TKR kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer Indonesia internasional ya. Selanjutnya pada 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menggabungkan TRI dengan berbagai laskar perjuangan rakyat Taman Pradua. Dalam masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949 ya, TNI menunjukkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Peran tersebut ya menjadi fondasi kuat bagi eksistensi TNI hingga saat ini, Taman Pradua. Pada tahun 2026 ya, TNI merayakan hari jadinya yang ke-81 ya. Tema yang diangkat adalah TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur ya. Mengapa 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia? Ya, kita lanjut ya. Selain HUT TNI tanggal 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia ya. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru dalam membangun pendidikan global ya. Selain Hari Guru Sedunia berakar dari pengakuan internasional ya terhadap status guru pada tahun 1966, Taman Pradua.

Hak dan tanggung jawab guru termasuk aspek pelatihan, perekrutan, serta kondisi kerja. Namun peringatan resmi Hari Guru Sedunia baru dimulai pada tahun 1994, teman berdua. Momentum ini menjadi pengingat bahwa guru memiliki peran strategi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan ya. Di Indonesia, masyarakat lebih akrab dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November ya. Namun ya, Hari Guru Sedunia tetap memiliki relevansi dan dapat dirayakan sebagai bentuk penghormatan tambahan kepada para pendidik.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya, dua peristiwa sejarah ya, yang dimana tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI. Kemudian ada juga ya, yaitu Hari Guru Sedunia, teman Prado. Oke, itulah tadi ya yang beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini, teman Prado. Dan sebelum ke lagu-lagunya ya, ini buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun ya, di tanggal 5 Oktober pastinya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, buat kamu teman Prado dimanapun kamu berada ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan tetap sehat-sehat ya. Iya, dan selalu diberikan panjang umur ya, dan banyak rezekinya. Amin, amin, amin.

Oke teman Prenda, jangan kamu kemana-mana karena nantinya akan ada beberapa informasi yang bakal Dona hadirkan untukmu nanti di pukul 7 teman Prenda. Tapi setelah ini bakal ada beberapa hiburan lagu-lagu akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya, terutama buat kamu yang sudah memulai dengan aktivitas kamu di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan juga yang ada di mana ini pastinya seputaran Pasar Mopa ya, ataupun yang ada di Pasar Wamanggu ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu di pagi hari ini ya, yang sedang melakukan perjalanan ya, baik itu ke tempat kerja, ke kantoran, ataupun ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah pastinya. Iya, ketika berkendaraan pastikan ya, dan selalu utamakan keselamatan teman Prenda. Jadilah polisi bagi diri kamu sendiri ya, karena ada orang-orang yang menanti kamu di rumah pastinya ya teman Prenda. Oke, kita langsung ya ke beberapa hiburan lagu-lagu sebelum ke nantinya di pukul 7 ya teman Prenda. Jangan kemana-mana, kita masih di Spa dan selamat pagi teman Prenda.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Kita memperhatikan kita masih di Spadaya dan tentunya di pukul 7 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Kita langsung saja ya teman Prodo, daripada kamu penasaran juga ya. Kira-kira Kak Dona mau sampaikan informasi apa nih ya. Dan kita langsung saja teman Prodo ke informasi yang pertama ya, di mana sering lemas dan gampang capek. Aduh, coba ya untuk konsumsi 8 makanan ini untuk menambah energi teman berdua. Aktivitas sehari-hari kadang bikin kita jadi sering lemas dan gampang capek ya. Kalau kamu juga ngerasa kayak gini, coba ya untuk mengkonsumsi makanan di beberapa makanan ya yang akan Dona sebutkan ya untuk kamu teman peradua. Dan buat kamu ya yang sudah mengkonsumsi ya makanan, beberapa makanan ini, apa coba dong untuk cerita pengalaman kamu. Dan kita langsung saja ya, mungkin sering lemas padahal tidak banyak aktivitas, tubuh yang gampang capek ya, bisa bikin ya aktivitas jadi tidak maksimal ya. Salah satu cara menjaga energi adalah lewat makanan bergizi ya. Ada beberapa makanan yang bisa jadi pilihan untuk membantu tubuh tetap bertenaga dan tidak gampang capek ya teman berdua.

Yang pertama ada pisang dan oatmeal ya. Pisang punya karbohidrat yang bisa jadi sumber energi saat beraktivitas ya. Sementara oatmeal ya mengandung karbohidrat dan serat yang bisa bantu memberikan energi ya sekaligus bikin kenyang ya. Kedua cocok buat pilihan sarapan atau sebelum mulai beraktivitas ya teman berdua. Kemudian yang berikut ada telur dan ubi ya. Telur mengandung protein ya yang dibutuhkan tubuh dan bisa membantu kenyang lebih lama ya. Sementara ubi punya karbohidrat ya sebagai sumber energi serta serat yang bikin kenyang ya teman berdua. Dua makanan ini juga gampang diolah ya jadi menu sehari-hari teman berdua. Yang berikutnya nasi merah dan ikan. Nasi merah mengandung karbohidrat dan serat yang membantu menyediakan energi sekaligus bikin kenyang lebih lama ya. Sementara ikan seperti salmon, tuna dan sarden mengandung protein ya serta omega 3 ya. Kombinasi dengan sayur biar makin lengkap ya. Kemudian yang berikutnya ada kacang-kacangan ya dan alpukat ya. Kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah dan kacang mete mengandung protein, lemak sehat serta serat ya. Alpukat juga punya lemak sehat ya, vitamin dan mineral yang bisa bikin kenyang loh teman produk. Cocok jadi cemilan atau tambahan menu ya teman produk.

Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Apalagi kita seharian ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya kamu ya, setelah mungkin sering capek ya, baik itu di tempat kerja ya ataupun sebelum memulai dengan aktivitasnya, boleh ya untuk kamu konsumsi makanan ya, ataupun serapan beberapa makanan yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu sebutkan ya. Di mana ada 8 makanan yang wajib kita konsumsi sebelum melakukan aktivitasnya di pagi hari, teman Pro 2. Dengan harapan bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut ya, pasti ada semangatnya ya, teman Pro 2. Dan juga bisa mempengaruhi ya kesehatan kita, teman Prodo, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah yang tadi kita sudah sebutkan, di mana ada pisang ya sama oatmeal ya, kemudian yang berikutnya ada telur dan ubi, ada nasi dan ikan ya, nasi merah ya, kacang-kacangan juga ya. Tapi kalau pagi-pagi kamu tidak makan kacang-kacangan ya, boleh digantikan menu ya, seperti telur ya, ubi juga, ubi petatas ya. Karena ketika kita makan pastinya semangat ya, ini memberikan energi tambahan juga untuk kita, teman Pradua. Oke, teman Prada, jangan kemana-mana ya, karena kita masih di Spada dengan info-info menarik tentunya. Tetap stay teman Prada di Spada. Selamat pagi teman Prada.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Kita masih di Sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang akan dan hadirkan untuk kamu. Dan kita langsung saja teman produk informasi yang berikutnya ya. Ini di mana ada enam olahraga untuk penderita asam urat yang aman dilakukan. Nah, ini ayo yang asam urat, ayo ngumpul ya. Bukan kamu saja ya, kayaknya Kak Dona juga ada asam uratnya ini. Iya. Oke, kita lanjut ya. Asam urat menyebabkan peradangan pada sendi ya. Akibat penumpukan kristal asam urat ya, maka meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya ya, kondisi ini dapat dikendali ya dengan pola hidup yang sehat ya, termasuk konsumsi obat sesuai anjuran dokter dan olahraga rutin ya. Berikut ada 6 jenis olahraga ya yang disarankan teman berdua. Yang pertama ada jalan kaki. Olahraga sederhana ini bermanfaat ya bagi kesehatan jantung ya, meningkatkan sirkulasi darah serta mengontrol ya berat badan. Bagi penderita asam urat ya, jalan kaki mengingatkan meningkatkan ya fleksibilitas sendi dan mengurangi nyeri ya teman peradua. Disarankan berjalan di sekitar rumah ya ataupun kompleks perumahan teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada yoga ya. Yoga meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan dan kekuatan tubuh serta mengurangi stres dan peradangan ya. Gerakan ini aman bagi sendi dan dapat mengurangi kekakuan jika dilakukan secara rutin teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada Pilates. Pilates menaikkan kekuatan inti tubuh ya, fleksibilitas dan keseimbangan keseimbangan ya. Olahraga ini membantu mengurangi berat badan serta memperkuat otot tanpa memberi tekanan berlebihan pada sendi teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada bersepeda ya.

Bersepeda memperkuat otot kaki tanpa membebani sendi ya. Pilih rute datar agar lebih aman ya. Selain meningkatkan kebugaran jantung, aktivitas ini juga membantu menjaga berat badan ya. Kemudian yang berikutnya ada berenang ya. Berenang juga mengurangi tekanan pada sendi sekaligus meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas tubuh ya. Alternatif lain adalah berjalan di dalam air untuk mengurangi gejala asam urat. Nih teman pradua. Yang terakhir ada tai chi ya. Latihan ini membantu keseimbangan kelenturan dan

kekuatan tubuh. Gerakan lambat dan terkontrol ya, meredakan ketegangan otot dan sendi. Cocok bagi penderita samurat ya, agar olahraga bermanfaat dan tidak memperparah kondisi ya. Lakukan saat tubuh dalam kondisi baik ya. Iya, mulai dari gerakan ringan ya. Tingkatkan durasi bertahap dan lakukan rutin 5 kali seminggu ya. Hindari olahraga intens hingga tinggi saat serangan ya. Tetap terhidrasi serta perhatikan pantangan makan tinggi purin ya, agar hasil optimal dalam peraduan. Dan olahraga teratur membantu mengurangi nyeri asam urat dan menjaga kesehatan sendi dengan pola hidup yang sehat dan gerakan aman ya. Penderita asam urat tetap bisa aktif serta menjaga kesehatan tubuh juga nih teman peradua. Buat kamu yang para penderita asam urat ya, wajib ya untuk kamu lakukan hal seperti ini ya, seperti jalan kaki seputaran kompleks ya, kemudian olahraga yoga, kemudian ada pilates, bersepeda, berenang ya, dan juga ada tai chi ya. Kalau yang lain tidak bisa ya, berenang dan juga bersepeda merupakan salah satu alternatif ya, dan juga jalan kaki juga nih teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa ya, kok tidak terasa? Iya, waktu sudah menunjukkan pukul 55 teman peradua, dan tentunya kita masih di Spada dong. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

Kita memperjelas, kita masih di sepada ya. Dan nantinya setelah ini kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke ya, untuk menyampaikan ya secara langsung beberapa perkiraan cuaca ya, pastinya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan kamu jangan kemana-mana dong, kita masih di sepada ya. Setelah BMKG tentunya kita akan kembali lagi dong dengan info menarik tentunya, teman Pradua. Apa kabar kalian semua, teman Pradua? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di sepada. Selamat pagi teman Pradua.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Oke, teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakiraman cuaca BMKG Merauke. Ada Dita Rahmawati STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dona.
1: Iya, apa kabar nih Kak Dita?
2: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 5 Oktober 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan beberapa wilayah di Kabupaten Merauke sekitarnya masih akan cerah berawan dan beberapa wilayah lainnya diperkirakan masih cenderung udaranya berkabut akibat asap. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Merauke sekitarnya juga masih akan cerah berawan dan sedikit berkabut akibat asap. Dan untuk malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca Kabupaten Merauke masih akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 85%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang maksimum hari ini diperkirakan terjadi di pukul 18.00 pada ketinggian 4,8 meter. Dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 10 pagi esok hari di ketinggian 4,1 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan terjadi di pukul 12 siang nanti pada ketinggian 3,2 meter, dan surut minimum akan terjadi pada pukul 3 dini hari di ketinggian 0,8 meter. Selanjutnya, untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Sementara untuk perairan Merauke hingga perairan Yosudarso, tinggi gelombang hari ini berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiraan cuaca esok hari, 6 Oktober 2026, diperkirakan kondisi cuaca masih akan cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Dona.
1: Oke, terima kasih Kak Dita ya untuk laporan perakiraan cuaca ya untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
2: Siap, terima kasih.

Oke, teman perhatian kita sudah ikuti bersama ya. Ada perkiraan cuaca di mana untuk hari ini cerah berawan ya, karena tapi masih berpotensi ya untuk tetap waspada untuk kita semua ketika beraktivitas ya, karena cuaca kapan saja bisa berubah ya. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih di Spa dan selamat pagi teman Pro 2.

0: Yeay, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Satu informasi menarik buat kamu ya teman produk. Dan kita langsung saja dong ke informasinya ya teman produk. Dimana ada, iya ini bukan cuma paru-paru ya, ada organ tubuh yang diam-diam ikut rusak ya akibat merokok teman produk. Ini buat kamu ya yang suka merokok ya, wajib untuk kamu ketahui ya. Merokok bukan cuma soal paru-paru ya, tiap batang rokok membawa ribuan zat kimia yang bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh ya. Mulai dari paru-paru, jantung, otak, hingga sistem reproduksi ya. Cuma masalahnya, efek kerusakannya pelan ya. Jadi bikin banyak orang yang baru menyadar ya, pas kondisi udah lagi agak serius ya. Tapi tubuh juga punya kemampuan ya buat memulihin ya diri setelah seseorang berhenti merokok teman peradua. Jadi biar makin cepat ngambil langkah ya, makin besar juga ya manfaat buat kesehatan di masa depan teman produk. Gimana guys? Berani nggak berhenti merokok mulai dari sekarang? Pastinya ya, pasti harus bisa ya untuk berhenti teman produk. Banyak yang mengira rokok cuma ganggu napas ya, padahal tiap kali asap rokok masuk dalam tubuh, ribuan zat kimia ikut mengalir ya ke aliran darah. Artinya yang terdampak bukan cuma paru-paru ya, tapi hampir seluruh organ vital teman peradua. Kemudian paru-paru jadi korban pertama ya, tar dan zat beracun lain dalam rokok memicu peradangan kronis ya, yang bikin saluran napas jadi sempit ya, akibatnya resiko penyakit paru atau penyakit paru obstruktif kronis ya, atau PPOK, sampai kanker paru jadi semakin tinggi ya, sementara fungsi paru terus menurun teman peradua. Yang berikutnya juga, jantung dipaksa kerja keras ya, nikotin bikin jantung berdetak lebih cepat ya. Sedangkan karbon monoksida bikin pasokan oksigen ke seluruh tubuh makin kurang ya. Makin lama kondisi ini ningkatin ya risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke juga ya teman peradua.

Kemudian otak ikut terancam ya, aliran darah ke otak ya, bisa ganggu ya, keganggu gara-gara ngerokok ya. Resiko bukan cuma stroke ya, tetapi juga penurunan daya ingat sampai bikin penuaan fungsi otak jadi lebih cepat nih teman peradua. Kemudian ada sistem reproduksi juga kena dampak ya. Buat pria, merokok meningkatkan risiko disfungsi atau disfungsi ereksi ya. Kalau wanita bikin kesuburan jadi turun ya, sama ningkatin risiko gangguan selama kehamilan ya teman berdua.

Dan kabar baiknya, iya, kerusakan memang terjadi secara perlahan ya, tapi pas kamu stop merokok ya, tubuh juga mulai mulai perbaikin diri sendiri ya, perbaiki diri sedikit demi sedikit. Jadi semakin cepat

Oke, tamam peraduan, itulah beberapa informasi ya, ataupun informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana tidak cuma paru-paru ya, ini ada beberapa organ tubuh ya yang diam-diam ikut rusak akibat merokok, terutama buat kamu yang sering merokok ini wajib untuk

tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Sepeda Kita sudah berakhir, Teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu di program Sepeda ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, Teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ada info Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay di Samlara 6,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Im yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.